Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman radio dimanapun berada, senang banget ya bersama ada Ava yang bertugas untuk edisi hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 hingga pukul 9 pagi nanti. Teman radio dengan beragam musik dan juga informasi akan terus Ava hadirkan untuk menemani pagi kamu di rumah atau juga untuk teman radio yang sedang melakukan persiapan ya untuk di awal pagi ini untuk kembali ke kantor atau juga ke tempat aktivitasnya ya. Pagi yang cerah ya teman radio untuk wilayah Kota Malabo dan sekitarnya, tetap semangat terus dan ucapkan dari studio karena di sini dapat terus akan menemani pagi kamu dengan musik dan juga informasi yang sudah dapat susun di pas berdua untuk menemani ruang dengar kamu ya. Tetap terus berhati-hati dan juga tetap waspada di jalan raya teman berdua, karena di awal pagi terpantau padat teman berdua ya untuk lalu lintas di pusat Kota Malabo, negara dan sekitarnya. Jadi untuk kamu diingatkan tetap terus fokus, tetap terus berhati-hati dan patuhi rambu lalu lintas ya, kurangi kecepatan dan semoga sampai tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat, amin ya rabbal alamin. Baik teman berdua, lagu-lagu hits terus akan dapat hadirkan untuk menemani pagi kamu lewat lagu Bunga Cita Lestari dan juga Josh Flow Terpesona ya teman berdua, dan lagu Teh Hijau miliknya Tulus ya, siap menemani pagi kamu untuk kesempatan ini. Tetap bersama Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Bener juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

Oke, teman Pro 2 itu tadi lagu darinya Dua Lipa, Houdini ya. Baru saja kita simak bersama sudah mengantar kita ke pukul 7 lewat 23 menit informasi waktu di studio. Dan Fatur, selamat pagi semuanya. Tetap semangat terus dalam menjalankan aktivitasnya untuk di awal pagi ini. Semoga apa-apa aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Tetap selalu berhati-hati dan juga waspada di jalan raya ya. Patuhi rambu lintas, kurangi kecepatannya, dan semoga sampai tiba di tempat kerja atau tempat aktivitasnya dalam keadaan baik atau dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman Pro 2, sebelum kita lanjut untuk dengerin lagu-lagu hits lainnya untuk di pagi ini ya, dapat coba kan update info pagi ya untuk menemani ruang dengar kamu. Ya kali ini teman Pro 2 dapat coba lewat informasi Aceh Barat, siapkan warga hadapi banjir agar tak panik ya saat evakuasi. Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Aceh Barat ya memperkuat kesiapan masyarakat ya menghadapi potensi banjir dengan memastikan warga memahami langkah yang harus dilakukan saat bencana terjadi. Upaya tersebut ya dibahas dalam rapat Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR ya pasca bencana yang dipimpin Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM di ruang media edukasi, komunikasi, dan informasi BPBD Aceh Barat bersama Forkopimda dan jajaran pemerintah pada Selasa 6 Oktober 2026. Ya, Tarmizi mengatakan pemahaman masyarakat menjadi bagian penting dalam mitigasi karena ya kepanikan dapat terjadi ketika warga tidak mengetahui tindakan yang harus dilakukan saat bencana. Menurut Tarmizi, kesiapan menghadapi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi harus dipahami hingga tingkat masyarakat paling bawah. Karena itu, pemerintah akan memperkuat sosialisasi mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan warga ketika banjir atau bencana lainnya terjadi, teman Pro 2. Terlebih juga menyebutkan ya persiapan kesiapsiagaan masyarakat yang perlu didukung dengan kejelasan titik evakuasi di setiap wilayah ya. Selain mengetahui lokasi evakuasi, masyarakat juga harus mengetahui ya kebutuhan yang perlu dipersiapkan ketika harus meninggalkan rumah akibat bencana. Ya, pemerintah daerah akan memastikan kesiapan tersebut berjalan berjenjang agar proses evakuasi tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Ya, Matarmizi menilai langkah tersebut semakin penting karena Aceh Barat mulai menghadapi kondisi cuaca yang berpotensi meningkatkan risiko banjir. Pemerintah juga akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam apel siaga akbar yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis ya teman Pro 2. Melalui apel tersebut, pemerintah ingin memastikan seluruh unsur memahami peran masing-masing ketika bencana terjadi, mulai dari Forkopimda hingga jajaran pemerintah di tingkat dusun. Koordinasi yang jelas ya diharapkan membuat informasi dan arahan kepada masyarakat dapat disampaikan dengan cepat saat kondisi darurat. Tarmizi juga menegaskan seluruh persiapan tersebut diarahkan untuk mencegah jatuhnya korban jiwa ya, terutama pada kelompok rentan seperti bayi dan warga lanjut usia, dan tidak ingin nantinya ada masyarakat yang menjadi korban jiwa pada saat bencana ya. Maka semuanya harus dibicarakan teknisnya, ungkap Tarmizi ya, Bupati Aceh Barat. Baik teman Pro 2 di manapun berada, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan teman Pro 2, Aceh Barat siapkan warga hadapi banjir agar tak panik ya saat evakuasi. Tentunya ini menjadi sangat penting sekali gitu, karena Aceh Barat juga menjadi kawasan yang rawan bencana ya teman Pro 2, apalagi kalau misalkan lagi musim hujan gitu kan, banjir ya teman Pro 2, atau juga musibah-musibah lainnya seperti kebakaran ya dan juga gempa bumi gitu yang kita nggak tahu gitu ya teman Pro 2, dan juga badai atau juga angin kencang gitu ya teman Pro 2. Dan tentunya ini bisa membahayakan gitu ya masyarakat ya, jadi mendapat edukasi terkait dengan evakuasi mandiri mungkin ya teman Pro 2 ini juga sangat penting sekali untuk menghindari ya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi masyarakat nggak panik ya, masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Kadang-kadang masyarakat bingung gitu teman Pro 2 mau ngapain gitu ya kan, sehingga bisa terjatuhnya
korban jiwa gitu ya, atau korban luka-luka gitu teman pro 2, karena mungkin tidak dibekali oleh pemahaman dan juga edukasi untuk mengevakuasi diri ya. Baik teman pro 2, tetap bersama daripada Kunto Aji dengan Masih Asik Sendiri dan Let It Talk To Me dari Sam Paul dan Ina. Ada lagu-lagu lainnya teman pro 2 siap menghibur kamu tentunya untuk di kesempatan ini ya. Tetap terus bersama pro 2 RRI Malabo, stay tune terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke teman terbaik kamu, 90,3 FM teman Pro2 pukul 7:50 ya. Kamu masih mendengarkan Pro2 Sepada. Selamat pagi teman Pro2 bersama Dava hingga berakhir nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 ya. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat terus Dava ucapkan dari studio. Semoga apapun aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Amin ya Rabbal Alamin. Dan teman Pro2 MAAC Barat, ya perkuat lembaga adat dan rangkul generasi muda. Ya Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat berkomitmen memperkuat peran lembaga adat. Hal ini dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat, istiadat serta kearifan lokal di tengah perkembangan zaman. Hal tersebut disampaikan Ketua MAA Aceh Barat Tengku Haji Mawardi Nyakman usai pengukuhan dan pelantikan pengurus MAA Kabupaten Aceh Barat periode 2026-2031 yang dikukuhkan Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel SH di Aula Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat pada Selasa 6 Oktober 2026. Tengku Haji Mawardi Nyakman mengatakan MAA memiliki peran strategis ya dalam menjaga, membina dan melestarikan adat istiadat serta tradisi luhur masyarakat Aceh. Ia menyebutkan untuk periode kepengurusan 5 tahun ke depan MAA Aceh Barat akan memprioritaskan penguatan pranata sosial dan lembaga adat di tingkat kampung. Selain itu MAA Aceh Barat akan terus menjaga nilai-nilai kearifan lokal agar tetap selaras dengan syariat Islam yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Aceh. Menurutnya pelestarian adat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemangku adat, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah, tokoh, masyarakat, dan generasi muda. Yang menambahkan generasi muda menjadi salah satu perhatian utama MAA Aceh Barat. Mereka akan dirangkul agar mencintai dan memahami akar budaya serta adat istiadat Aceh. Tengku Haji Mawardi Nyakman mengajak seluruh masyarakat untuk bahu-membahu menjaga marwah adat Aceh demi terciptanya keharmonisan dan kemajuan daerah. Ia juga memohon doa dan restu masyarakat agar pengurus MAA Aceh Barat periode 2026-2031 dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Baik teman Pro2, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Tetap bersama Pro2 RRI Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piring yang pecah bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan dengan cinta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai, gak usah pakai helm lah.
2: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
1: Emang kenapa sih? Deket juga.
2: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
1: Maksudnya?
2: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan, kita nggak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
1: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
2: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
1: Oke, mulai sekarang nggak ada alasan deket doang lagi.
2: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman pro 2 di manapun berada. Terima kasih sudah tetap setia mendengarkan 90,3 FM, teman terbaik kamu. Yang musik-musik hiburan terus akan Dava hadirkan hingga nanti tuntas kebersamaan Dava pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kembali Dava akan coba update informasi untuk di kesempatan ini sebanyak 61 peserta lulus seleksi program kerja dan magang ke Jepang ya. Sebanyak 61 peserta dinyatakan lulus seluruh tahapan seleksi program kerja dan magang ke Jepang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Peserta yang dinyatakan lulus selanjutnya mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan sebelum menjalani proses persiapan keberangkatan. Kepala Distraksnaker Aceh Barat Abdullah SS mengatakan 61 peserta tersebut telah melewati seleksi administrasi, tes tertulis, wawancara hingga tes psikologi. Yang menjelaskan pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan kesiapan peserta mengikuti program kerja dan magang di Jepang. Peserta yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan berdasarkan hasil medical check-up akan dinyatakan gugur dan digantikan peserta pada urutan berikutnya yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan secara mandiri. Abdullah berharap seluruh peserta yang lolos dapat mengikuti setiap tahapan dengan serius sehingga proses persiapan program kerja dan magang ke Jepang berjalan sesuai rencana. Teman Pro 2, itu tadi informasi kita untuk di pagi hari ini di sesi Pro 2 pada selamat pagi teman Pro 2 dan tetap terus bersama Pro 2 RRI Mall Labo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
2: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
1: Apa tuh?
2: Cek kesehatan.
1: Hah? Aku kan gak sakit.
2: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
1: Kode?
2: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol kadang naik tanpa terasa.
1: Wah, serem juga ya.
2: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
1: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
2: Nah, itu baru keren.
1: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: beritanya cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
4: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
3: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
4: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
3: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
4: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
3: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
4: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Gue lewat lagu Putri Aryani dengan Wake My Soul ya. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah tetap setia bersama Pro 2 RRI Mall Abo. Tetap terus stay tune hingga hingga malam nanti ya teman Pro 2, dan ikuti terus program-program siaran RRI untuk di kesempatan hari ini, tentunya hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 untuk Pro 2 Spada. Saatnya dapat pamit nih teman Pro 2, Rindra dengar kamu. Next kamu ikuti program Santai Siang dan Sore Ceria nanti teman Pro 2, dan program Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Baik teman Pro 2, tetap semangat terus untuk di kesempatan ini dalam menjalankan aktivitasnya. Semoga sukses apapun aktivitas yang dilakukan. Dapat juga mau samperin buatnya Ibu Emma atau Kak Emma ya, penyiar Pro 1 RRI Mall Abo yang bentar lagi bakal bertugas di Pro 1 RRI Mall Abo ya teman Pro 2. Dan jangan lupa dengerin juga Pro 1 RRI Mall Abo dan juga Pro 2 RRI Mall Abo. Terima kasih teman Pro 2, Dava pamit, see you next time.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
3: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
2: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
3: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
2: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
3: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
2: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
3: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
2: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
3: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
2: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: way.
1: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
2: Iya nih, tapi ini lokal sih.
1: Lokal? Emang kenapa?
2: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
1: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
2: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
1: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
2: Bener juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
1: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan dengan cinta.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi, tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi, aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Halo, Pak.
3: Juan, jadikan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
2: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
3: Oke, kita ketemu di kantor ya.
2: Oke, Pak.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih dengan Tami yang siap menemani pagi kamu hingga siang nanti nih teman berdua. Tepatnya di tanggal 7 Oktober 2026. Nah, gimana nih energi kamu pagi ini? Semoga nih masih pada full baterai ya. Walaupun nih mungkin alarm tadi sempat bunyi berkali-kali sebelum akhirnya nih benar-benar bangun. Apapun agenda kamu nih hari ini, mulai aja nih dengan energi yang positif. Karena kadang nih mood yang bagus itu gak perlu loh nunggu sesuatu yang besar. Cukup minum kopi, musik favorit misalnya, dan satu alasan kecil nih dibuat tetap semangat. Tapi siap banget nih nemenin kamu pagi ini dengan musik-musik pilihan, informasi terbaru, dan pastinya dengan obrolan ringan yang bikin perjalanan pagi ini gak terasa sendirian. Nah, tetap stay tune nih di Pro 2 Mobile 93 FM, teman terbaik kamu.
7: Budi, kamu merokok lagi?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

kamu, hiu telah hidup di lautan sekitar 450 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah ada jauh sebelum dinosaurus muncul di bumi. Hiu berhasil bertahan melewati berbagai perubahan zaman dan 4 peristiwa kepunahan massal, termasuk bencana yang memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu. Salah satu penjelasannya adalah bahwa hiu mampu memodifikasi fisiologinya sebagai respon terhadap kondisi lingkungan, seperti menyusutnya ukuran saat suhu meningkat. Kemampuan ini memungkinkan hiu untuk dengan cepat beradaptasi dengan relung ekologi yang berubah dengan cepat, hingga ia bisa bertahan dan masih dapat kita temui sampai sekarang ini. Demikian filler hari ini, sampai bertemu di informasi menarik berikutnya dari filler RRI Melabo. Nantikan ya!

0: Yeah.
1: Tahukah kamu, madu dalam bentuk paling murni dan alami, tanpa tambahan gula ataupun bahan lainnya, tidak bisa basi. Madu murni merupakan salah satu bahan makanan yang dapat bertahan sangat lama jika disimpan dengan baik. Kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan antimikroba alami membuat bakteri sulit berkembang di dalamnya. Meski begitu, kualitas madu bisa menurun apabila terkontaminasi air, kotoran, atau alat yang tidak bersih yang dapat memicu proses fermentasi. Akibatnya, madu bisa berbau asam, berbusa, atau mengalami perubahan rasa. Selain itu, penyimpanan di tempat lembab atau wadah terbuka juga dapat menurunkan kualitas madu dan membuatnya lebih mudah basi. Menarik bukan? Sampai jumpa di Filler RRI Melabuh berikutnya.

Coba kamu bayangkan, ada makhluk yang sudah tinggal di bumi sejak ratusan juta tahun yang lalu. Bukan manusia, bukan dinosaurus, dan ternyata hiu. Hiu sudah ada di bumi lebih dari 400 juta tahun yang lalu. Sementara pohon pertama baru muncul sekitar 385 juta tahun yang lalu. Artinya, sebelum daratan dipenuhi pohon dan hutan, hiu sudah duluan eksis di lautan. Jadi, kalau ada hiu ketemu pohon, mungkin hiunya bisa bilang, "Oh, kamu baru muncul ya?" Uniknya lagi, hiu masih bertahan sampai sekarang. Berarti, selama ratusan juta tahun, dia sudah melewati berbagai perubahan bumi. Sementara, manusia baru muncul belakangan banget. Bayangkan, umur 20 tahun aja sudah merasa senior di tongkrongan. Sedangkan hiu, seniornya planet bumi. Jadi, kalau selama ini kamu menganggap hiu cuma hewan laut yang serem, ingat, dia juga punya pengalaman hidup sekitar 400 juta tahun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pratama Perdua, makasih banyak nih masih tetap stay tune di Pratama 89.3 FM, teman terbaik kamu. Oh kok mati ya. Oke teman Perdua, ini ada kabar menarik nih buat kamu yang punya mimpi bekerja atau magang nih ke luar negeri. Kabar kali ini datangnya dari Aceh Barat nih. Sebanyak 61 peserta dinyatakan lulus seluruh tahapan seleksi program kerja dan magang ke Jepang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Nah ini tentu nih bukan sekedar kabar tentang keberangkatan ke Jepang, karena sebelum sampai ke tahap tersebut para peserta harus melewati beberapa proses seleksi. Mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis, wawancara, sampai nih tes tips psikologi. Dan setelah dinyatakan lulus seluruh tahapan itu, perjuangannya belum selesai nih teman Perdua. Para peserta masih harus menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check up sebagai salah satu tahapan penting sebelum melanjutkan proses persiapan keberangkatan. Nah kalau kita lihat nih, kesempatan seperti ini tentu menarik banget nih bagi generasi muda Aceh Barat, karena bekerja atau magang di Jepang bukan hanya soal mendapatkan pengalaman kerja di luar negeri, tapi juga nih bisa menjadi kesempatan untuk belajar budaya kerja baru, meningkatkan keterampilan, sekaligus nih membangun pengalaman yang nantinya bisa menjadi bekal ketika kembali ke daerah. Dan sebelumnya nih pemerintah Kabupaten Aceh Barat memang membuka program ini sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan daya saing generasi muda. Program tersebut juga dipersiapkan dengan pelatihan termasuk bahasa Jepang dan kompetensi kerja sebelum peserta yang nantinya berangkat nih. Jadi buat teman Perdua nih yang punya cita-cita bekerja ke luar negeri, mungkin bisa nih menjadi pengingat bahwa peluang itu ada. Tapi peluang juga harus nih dibarengi dengan persiapan, kemampuan, disiplin dan keberanian untuk mengikuti prosesnya. Karena 60 peserta yang hari ini dinyatakan lulus tentu sudah melewati berbagai tahapan untuk sampai di titik ini. California. Dan sekarang ini mereka tinggal melanjutkan proses berikutnya dengan serius. Semoga seluruh peserta diberikan kesehatan, kelancaran, dan bisa mengikuti seluruh tahapan sampai akhirnya benar-benar berangkat ke Jepang. Siapa tahu nih dari Aceh Barat lahir talenta-talenta muda yang nantinya punya pengalaman internasional dan kembali membawa ilmu untuk daerah. Jadi buat teman Perdua nih yang sedang mengejar mimpi, jangan takut nih mulai dari prosesnya, karena setiap langkah kecil yang dilakukan dengan serius bisa saja membawa kita semakin dekat dengan tujuan besar. Itu tadi nih kabar dari Aceh Barat tentang 61 peserta yang lulus seleksi program kerja dan magang ke Jepang, yang tentunya kami kutip dari berita rr.co.id. Semoga sukses nih untuk seluruh peserta, dan untuk teman Perdua tetap stay tune di Perdua Melabuh 9.3 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hi, everybody. No cook, bye. Bye, bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Ya tahu berdua nggak terasa nih waktu udah masuk jam makan siang ya. Buat yang dari tadi nih sibuk dengan aktivitas, kerjaan, tugas atau tadi mungkin masih berjibaku nih dengan deadline. Sekarang nih waktunya boleh dong dikasih jeda sebentar. Nah, makan siang dulu. Nggak perlu yang mewah sih, yang penting perut terisi dan badan kembali nih punya energi. Mau nasi dengan lauk favorit, mie ayam oke juga sih ya. Ikan atau makanan khas Aceh yang penuh rempah, semuanya nih sah-sah aja. Yang penting jangan lupa makan ya teman berdua. Karena setelah makan nih kita masih punya banyak aktivitas yang harus diselesaikan. Buat teman berdua nih udah lagi menikmati makan siangnya, yang masih di perjalanan mencari menu makan siang, semoga hari ini ketemu makanan yang enak, harga bersahabat, dan porsinya gak bikin kecewa. Sambil makan nih Tami tetap nih temenin teman berdua nih dan ini Kak, hari ini mau makan apa nih? Ini pertanyaan sederhana tapi kadang jawabannya nih bisa bikin mikir lebih lama ya daripada ngerjain tugas. Mau nasi padang, ayam geprek, mie Aceh, atau nih nasi ikan goreng lengkap dengan sambal. Kalau mau yang simpel nih nasi telur sama sambal juga udah enak ya. Yang penting nih jangan sampai karena terlalu lama mikirin kamu mau makan apa, akhirnya malah gak makan. Jadi buat teman berdua yang belum makan nih, boleh nih dicari menu favorit, pesan, terus nikmati makan siangnya. Karena perut kenyang nih, aktivitas juga lanjut dengan lebih semangat. Nah kalau udah ngomongin makan siang nih, biasanya ada dua tipe orang nih. Yang pertama dari pagi udah tahu nih nanti mau makan apa, dan yang kedua jam makan siang baru mulai mikir.

Kir makan apa ya hari ini? Padahal pilihannya banyak banget loh. Kalau cuaca ini lagi panas, mungkin ya enaknya yang seger-seger, ada es teh, jus buah, atau rujak yang pedes makin dan makin manis dan bikin nagih nih. Kalau lagi lapar banget ya, jangan tanggung-tanggung, nasi hangat, pakai lauk yang favorit, pakai sambal udah enak nih. Tapi kalau teman berdua lagi pengen makanan berkuah nih, bisa pilih mie Aceh mungkin di siang hari boleh juga ya. Kuah kari atau menu berkuah lainnya. Yang penting jangan lupa nih sesuaikan juga dengan kebutuhan dan kondisi tubuh. Karena makan siang itu bukan cuma soal kenyang ya teman perdua, tapi juga mengisi energi supaya aktivitas sampai sore ini tetap lancar. Jadi sekarang udah tahu belum nih mau makan apa? Kalau belum berarti kami kasih waktu nih beberapa buat menit buat teman perdua menentukan pilihan. Apapun menunya hari ini semoga enak, mengenyangkan, dan tentunya dibikin mood kembali naik. Selamat menikmati makan siangnya teman berdua, dan setelah perkenyang deh kita lanjut lagi dong dengan musik dan informasi menarik lainnya hanya di Perdua Meloboh, teman terbaik kamu. Tetap stay tune ya di Perdua Meloboh 90.3 FM, teman terbaik kamu.

0: 90,3 FM. Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Pernah di ghosting, chat gak dibales, telepon gak diangkat, story dilihat, tapi gak ada respon. Sakit ya? Tapi, jangan-jangan kamu juga suka ngeghosting nih. Bukan ghosting gebetan, tapi ghosting sampah. Habis minum, botolnya ditinggal. Habis makan, bungkusnya dilempar. Padahal, tempat sampah di depan mata kamu. Nah, kita harus ingat, sampah memang gak punya perasaan, tapi lingkungan punya dampak. Sampah yang dibuang sembarangan bisa bikin lingkungan kotor, menyumbat saluran air, bahkan memicu banjir. Kalau misalnya kamu sudah selesai menggunakan, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau nggak mau di ghosting, jangan ghosting tempat sampah. Buang sampah pada tempatnya. Kecil aksinya, besar dampaknya.
2: Kamu, hiu telah hidup di lautan sekitar 450 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah ada jauh sebelum dinosaurus muncul di bumi. Hiu berhasil bertahan melewati berbagai perubahan zaman dan 4 peristiwa kepunahan massal, termasuk bencana yang memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu. Salah satu penjelasannya adalah bahwa hiu mampu memodifikasi fisiologinya sebagai respon terhadap kondisi lingkungan, seperti menyusutnya ukuran saat suhu meningkat. Kemampuan ini memungkinkan hiu untuk dengan cepat beradaptasi dengan relung ekologi yang berubah dengan cepat, hingga ia bisa bertahan dan masih dapat kita temui sampai sekarang ini. Demikian filler hari ini, sampai bertemu di informasi menarik berikutnya dari filler RRI Melaboh. Nantikan ya!

Radio Teman Perdua, makasih banyak nih masih tetap stay tune di Perdua 89.3 FM. Teman terbaik kamu yang masih makan siang atau yang udah selesai makan siang nih, Tami teman-temanin dan mau kasih sedikit info tentang kamu suka desain video atau ternyata bisa loh jadi profesi. Nah kalau setiap ada waktu nih, waktu luang nih, kamu malah sibuk utak atik, CapCut, Canva, Premiere, atau nih aplikasi editing lainnya, jangan-jangan hobi kamu nih sebenarnya punya peluang jadi profesi loh teman berdua. Sekarang nih kemampuan membuat dan mengedit video semakin dibutuhkan, bukan cuma untuk untuk konten media sosial, tapi juga untuk promosi bisnis, video produk, event, company profile, sampai nih kebutuhan personal branding. Jadi nih, kalau kamu punya kemampuan membuat video yang menarik, jangan dianggap itu cuma sekedar hobi. Mulai dari hal sederhana, belajar dibikin video yang lebih rapi, belajar cara mengambil gambar, belajar storytelling, pahami nih editing, musik, transisi, sampai nih bagaimana membuat sebuah video bisa nih menyampaikan pesan dalam waktu singkat. Dan yang gak kalah penting nih, bikin portofolio. Gak perlu nih menunggu punya klien besar, kamu bisa nih mulai dari video sederhana, buat konten sendiri, bantu teman, bantu UMKM sekitar, atau nih mendokumentasikan kegiatan. Nah dari situ nih kemampuan kamu bisa nih terus berkembang. Siapa tahu nih yang awalnya cuma iseng edit video di HP, lama-lama nih video kamu bisa jadi video editor, content creator, videographer, atau nih bahkan membuka jasa editing sendiri. Wah, keren banget sih. Jadi buat teman berdua nih yang punya hobi di dunia desain dan video, jangan cuma nge-scroll konten orang lain sih. Coba nih mulai bikin karya kamu sendiri, karena bisa jadi nih hobi yang kamu anggap bisa biasa aja nih hari ini justru ternyata bisa nih menjadi profesi kamu di masa depan. Nah kalau buka HP, yang dicari bukan cuma TikTok atau Instagram, tapi ini malah sibuk edit video, pilih font, atur transisi, cari musik, sampai ini ulang video berkali-kali karena merasa kayaknya kurang keren deh. Nah kalau kamu relate nih banget sama hal itu, jangan-jangan nih kamu bukan cuma edit video tapi memang punya bakat nih di bidang kreatif. Nah kalau kamu relate banget, jangan-jangan nih kamu bukan sekedar hobi kamu, tapi punya skill kreatif yang bisa dikembangkan jadi profesi. Sekarang ini hampir semua hal membutuhkan konten visual loh teman berdua. UMKM butuh video untuk promosi produk, content creator butuh editor, event lagi butuh dokumentasi, brand membutuhkan video untuk memperkenalkan produknya. Bahkan nih personal branding juga sekarang gak lepas dari video. Artinya nih kemampuan mengedit video punya peluang yang cukup luas. Dan menariknya nih, untuk mulai belajar kita gak harus langsung punya kamera mahal atau komputer dengan spesifikasi tinggi. Sekarang banyak banget loh aplikasi editing yang bisa digunakan melalui handphone. Yang penting bukan alatnya dulu sih, tapi kemauan nih untuk belajar terus menghasilkan karya. Kamu bisa nih mulai dari belajar potong-potong video, mengatur audio, memilih musik, membuat transisi yang gak berlebihan, sampai nih belajar bagaimana sebuah video bisa punya cerita. Karena video yang bagus bukan cuma soal efeknya yang keren, tapi bagaimana orang yang menonton bisa tertarik, memahami pesan, dan bertahan sampai videonya selesai. Jadi kalau kamu selama ini nih kamu suka edit video, jangan berhenti jadi hobi aja, tapi coba naik level sedikit aja menjadi sebuah skill. Nah setelah skillnya ini mulai terasa, pertanyaan berikutnya, terus bisa gak sih menghasilkan uang? Nah jawabannya bisa banget nih. Misalnya kamu mulai nih menawarkan jasa editing video untuk UMKM, ada usaha makanan yang butuh video promosi, ada toko online yang butuh konten produk, ada teman yang membutuhkan video untuk acara atau tugas, atau nih mungkin ada komunitas yang membutuhkan orang untuk mengelola konten media sosial. Nah dari pekerjaan-pekerjaan sederhana karena seperti itu, kamu bisa nih mulai membangun portofolio. Gak perlu sih menunggu klien terkenal ya. Justru kayak karya kecil itulah nih yang bisa menjadi bukti kemampuan kamu. Kamu bisa nih bikin satu video, bikin lagi, evaluasi, belajar dari kesalahan, terus coba
coba gaya baru, mungkin lama-lama hasilnya ini bisa dikumpulkan menjadi portofolio. Dan dari portofolio itu tuh orang bisa melihat, oh ternyata dia memang bisa edit video. Nah dari sini nih peluang profesi bisa berkembang, bisa menjadi video editor, content creator, motion graphic designer, videographic, atau nih bahkan membuka jasa kreatif sendiri. Yang penting jangan takut nih mulai, karena di dunia kreatif tuh kita gak harus langsung jago. Yang penting kamu mau belajar di teman perdua konsisten berkarya dan terus upgrade kemampuan. Jadi buat teman perdua nih yang sekarang lagi punya hobi desain atau editing video, jangan buru-buru bilang, ah cuma buat iseng, siapa tahu nih yang sekarang cuma iseng-iseng edit video di HP, beberapa tahun lagi justru ini menjadi pekerjaan yang kamu banggakan. Karena kadang profesi masa depan itu berawal dari sesuatu yang kita kerjakan dengan senang hati, hobi dulu, skillnya kemudian, akhirnya kan jadi profesi malah mendapatkan cuan ya. Oke teman perdua, itu tadi infonya. Tetap stay tune nih di Prodomo Lobo 94.3 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman, perlu waktu terus berjalan nih gak terasa. Ternyata udah waktunya untuk sholat zuhur. Buat teman pertuan yang sudah beraktivitas, yuk sejenak kita tinggalkan kesibukan dan tunaikan kewajiban. Mari siapkan diri untuk melaksanakan sholat zuhur. Selanjutnya kita dengarkan nih lantunan azan zuhur. Semoga ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi kelancaran. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur buat teman pertuan. Tetap stay tune di Perdua Melabuh 93 FM, teman terbaik kamu. Oh.

Ya teman berdua, buat yang udah selesai ini sudah menunaikan sholat zuhur, semoga ibadahnya lancar dan diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang waktunya lah kembali lagi nih ke aktivitas yang tadi sempat berhenti sejenak. Semoga setelah ibadah hati terasa lebih tenang dan pikiran jadi lebih fresh. Masih di jam siang nih, masih banyak banget aktivitas yang harus diselesaikan. Jadi jangan sampai nih energi ikut habis hanya karena habis makan siang atau habis istirahat. Nah, tetap semangat sampai sore nanti dan jangan lupa jaga kesehatan, cukup minum dan tetap nikmati aktivitas hari ini. Tapi masih akan menemani ini teman perdua hingga pukul 2 nanti dengan musik dan informasi menarik lainnya. Tetap stay tune nih di Perdua Mabos 93 FM, teman terbaik kamu.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
2: Coba kamu bayangkan, ada makhluk yang sudah tinggal di bumi sejak ratusan juta tahun yang lalu. Bukan manusia, bukan dinosaurus, dan ternyata hiu. Hiu sudah ada di bumi lebih dari 400 juta tahun yang lalu. Sementara pohon pertama baru muncul sekitar 385 juta tahun yang lalu. Artinya, sebelum daratan dipenuhi pohon dan hutan, hiu sudah duluan eksis di lautan. Jadi, kalau ada hiu ketemu pohon, mungkin hiunya bisa bilang, "Oh, kamu baru muncul ya?" Uniknya lagi, hiu masih bertahan sampai sekarang. Berarti, selama ratusan juta tahun, dia sudah melewati berbagai perubahan bumi. Sementara, manusia baru muncul belakangan banget. Bayangkan, umur 20 tahun aja sudah merasa senior di tongkrongan. Sedangkan hiu, seniornya planet bumi. Jadi, kalau selama ini kamu menganggap hiu cuma hewan laut yang serem, ingat, dia juga punya pengalaman hidup sekitar 400 juta tahun.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piring yang pecah bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan dengan cinta.

Ya teman Prima, makasih banyak nih masih tetap stay tune di Prima Laba 943 FM, teman terbaik kamu. Nah, kali ini kami punya berita informasi terbaru nih dari Aceh Barat. Kali ini datang dari bidang kesehatan. Ternyata Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat menyerahkan sejumlah dokter internship untuk bertugas nih di sebagai fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Aceh Barat nih teman berdua. Serah terima ini berlangsung di ruang rapat Dinas Kesehatan Aceh Barat pada Senin 5 Oktober 2026 lalu. Nah, kehadiran para dokter intensif ini diharapkan bisa memberikan tambahan tenaga sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Mulai dari meningkatkan akses pelayanan, menjaga mutu layanan, sampai membantu fasilitas kesehatan merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh Barat, Jufra Evona, juga berpesan agar para dokter menjalankan tugas secara profesional, disiplin, berintegritas, dan bertanggung jawab. Para dokter juga diharapkan membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan kepala puskesmas, pimpinan rumah sakit, serta tenaga kesehatan lainnya. Dan menariknya nih teman perdua, masa penugasan ini bukan hanya soal menjalankan tugas, para dokter intensif juga mendapatkan kesempatan untuk belajar, mengembangkan kompetensi, sekaligus memberikan pengabdian langsung kepada masyarakat. Artinya nih, pengalaman yang mereka dapatkan di lapangan nantinya bisa menjadi bekal penting untuk perjalanan profesional mereka menjadi dokter. Pihak Dinas Kesehatan Aceh Barat juga meminta kepala puskesmas dan pimpinan rumah sakit memberikan dukungan serta fasilitas yang dibutuhkan selama para dokter menjalankan tugas. Harapannya tentu sederhana tapi penting nih teman berdua. Pelayanan kesehatan semakin kuat, masyarakat semakin mudah mendapatkan layanan, dan para dokter juga mendapatkan pengalaman pengabdian yang berharga. Untuk para dokter internship yang mulai bertugas nih di Aceh Barat, selamat bertugas, selamat mengabdi, dan semoga bisa nih memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat khususnya di wilayah Aceh Barat. Oke teman perdua, itu tadi berita terbaru dari Aceh Barat. Tetap update nih dengan informasi lainnya hanya di Perdua Melobos 93 FM, teman terbaik kamu.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

Ya teman Perdua, makasih banyak nih masih tetap stay tune di Perdua Melabuh 93 FM, teman terbaik kamu. Siang-siang gini nih biasanya Tami sendirian nih. Kali ini kok ada musik gak hidup? Mm.

0: Biasanya kita sini sendirian ya, kali ini ada Faiz menemani di studio.
1: Ami gak tekannya di tombol di bawah loh Ami, makanya gak kedengeran.
0: Oke. Udah dengarkan suaranya, itu suara siapa? Pasti nomor perdua.
1: Oke, Ami lemes banget siang hari ini.
0: Kenapa belum makan.
1: Oh, belum makan.
0: Udah jam setengah dua.
1: Kasihan ya Bu Mil ya, belum makan.
0: Kita sapa dulu nih, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik Ami. Alhamdulillah. Pro 2 juga di siang hari ini juga mudah-mudahan kabarnya baik ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Ami gimana kabarnya nih? Ami jangan tanyain Faiz, Faiznya enggak tahu nih kabar Ami gimana.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Ya setelah kemarin kita kayaknya kelelahan banget ya Ami ya. Habis isi SKP Eviden.
0: Ya, benar enggak sih? Sekali. Apalagi kemarin mati lampu di sini.
1: Iya, betul. Listriknya padam ya.
0: Listrik padam. Panas.
1: Waduh, betul banget nih. Dan kita juga kemarin tuh kayak ngisi eviden apa baru lagi soalnya kan perpindahan gitu kan.
0: Kita dua SKP.
1: Betul. Tapi Ami gimana kemarin lancar pas ngisi?
0: Alhamdulillah lancar.
1: Lancar, enggak ada yang di ini ya, dimanipulasikan datanya.
0: Oh, tidak ada dong. Asli semua ya.
1: Asli semua. Iya, karena memang bagi teman Pro 2 juga yang ASN pasti udah paham ya. Kita tuh setiap 3 bulan sekali pasti ada yang namanya ngisi, betul, ngisi SKP. Jadi kegiatan kita selama 3 bulan apa aja yang harus kita masukin ya ke eviden kita.
0: Supaya tidak memakan gaji buta.
1: Betul ya, karena memang ini itulah bentuk tanggung jawab kita ya Ami, ketika kita sudah dibayar sama pemerintah negara ya, apa nih kira-kira kontribusi kita yang bisa kita berikan gitu kan. Nah Ami sendiri kemarin siap SKP-nya tanggal berapa?
0: Di tanggal
1: hari terakhir.
0: Iya,
1: hari terakhir ya.
0: Hari terakhir tapi tidak di jam terakhir.
1: Tapi kenapa sih ya, kita tuh kayak semangatnya tuh pas di detik-detik terakhir ya, kenapa ya?
0: Karena kayaknya udah memang seperti itu ya.
1: Kalau Ami gimana nih? Tipikal orang yang memang dikasih tugas ngerjain di awal, tapi atau ngerjain tugas tapi
0: biasanya
1: ngerjain di deadline.
0: Biasanya persiapan nih di awal, tapi lama-lama kayak keundur waktunya gitu sih Faiz. Jadi sebelum masuk apa SKP kemarin tuh udah persiapin, tapi kan ternyata beda sama yang kita buat karena perpindahan itu kan.
1: Benar-benar.
0: Jadi kemarin pakai SKP MD ya udah selesai.
1: Udah selesai ya. Ya berarti yang penyiar yang itu belum terisi ya.
0: Iya betul.
1: Iya, karena memang kan ada kayak kalau Faiz sih lebih nggak tahu ya mungkin karena kebiasaan juga, biasanya kalau ngerjain sesuatu lebih suka ketika deadline-nya. Ya.
0: Kayaknya biasa otaknya juga lebih tinggi.
1: Ya. Kayaknya lebih terpacu gitu ya.
0: Iya betul.
1: Tapi walaupun itu gak boleh ditiru ya teman Pro 2, apalagi nih buat kamu yang masih duduk di bangku sekolah, kuliah ya. Kalau ada tugas itu kerjainlah secepatnya gitu.
0: Tapi anak kuliah biasanya deadline juga sih Faiz.
1: Kenapa?
0: Anak kuliah biasanya lebih suka deadline juga.
1: Deadline juga ya? Oh ya, berarti pengalaman dong Ami. Tapi pernah loh Faiz ya waktu itu, ini berbagi aja ya kita di siang hari ini ya, karena kan ini kan programnya santai siang gitu kan. Jadi Faiz tuh pernah di waktu masa kuliah dulu Ami, kita tuh dikasih tugas kan biasa sama dosen bikin makalah ya kan. Nah kebetulan ya teman-teman Faiz tuh kayak pasti gak semua teman kayak mau bikin makalah kan.
0: Iya betul.
1: Ada yang memang mahasiswa yang memang bikin sendiri, ada yang nitip ya kan. Ada yang juga.
0: Emang bisa nitip?
1: Iya, maksudnya
0: bisa nitip kayak gitu.
1: Enggak tuh zaman Faiz, ya Faiz gak bilang sekarang ya. Faiz gak bilang.
0: Kita beda zaman ya. Nitip itu kayak mana maksudnya nitip temen?
1: Nitipnya gitu temen yang ngerjain gitu. Tapi nanti namanya atas nama. Misalnya nih Ami, tugas kita sama nih. Bikin makalah tentang Indonesia misalnya kan. Nanti Faiznya buat versi Faiz, tapi nanti punya Ami, Faiz yang bikin tapi versi Ami gitu.
0: Ya. Tapi sekarang udah enak banget tau Faiz, untuk kerjaan tugas itu udah tinggal AI.
1: Iya sih, tapi kan AI udah warning ya sekarang kan. Katanya jangan terlalu sering pakai AI juga. Nah terus Ami, karena mungkin ada beberapa teman Faiz kayak malas bikin ya, bukan gak bisa malas ya. Namanya kita kan biasa ya, malas. Ya udah, Faiz kesempatan dong, ya kan. Nih siapa yang nggak mau buat makalah, nitip sama Faiz satu makalah, harganya waktu itu sekitar 30 ribuan.
0: Jadi ladang cuan ya.
1: Iya lumayan loh, Ami.
0: Ternyata kemalasan seseorang itu adalah doa orang lain juga mungkin.
1: Tapi lumayan loh, Ami, dari 30 waktu itu satu makalah sekitar 30 atau 25 ya, Faiz lupa ya. 30 kali 10 orang udah 300 ribu.
0: Iya lumayan juga ya.
1: Kan? Tapi kita rahasia kita-kita aja. Iya, gitu.
0: Jadi buat makalah. Wah. Iya.
1: Tapi kalau zaman Ami kuliah ada gak sih buat tugas kayak makalah
0: mungkin
1: gitu?
0: Mungkin ada tapi gak tahu. Atau tapi gak tahu sama sekali sih ada.
1: Enggak, maksudnya tugas-tugas makalah ada kan?
0: Oh, tugas makalah ada kan? Tapi kalau yang titip itu mungkin enggak, karena selalu kerjain enggak ada yang ini ya, mungkin ya. Mungkin tapi mungkin ya. Ada ya.
1: Tapi mungkin kalau PS kan menjual jasa gitu kan. Siapa nih yang yang kira-kira enggak sempat buat gitu. Ya udah sini aku bantuin. Tapi
0: karena buat skripsi pun ada kan?
1: Ya skripsi sih jasanya, ada ya. Tapi kalau PS skripsi buat sendiri, buat sendiri loh.
0: Iya, buat sendiri dong. Itu kan untuk seumur hidup ya.
1: Benar, walaupun mungkin agak prosesnya agak lama kan. Mungkin ada orang yang cuma skripsi sekitar satu semester, 6 bulan selesai betul. Gitu. Kalau Faiz kemarin hampir setahun, setahun lah.
0: Setahun pas, kan?
1: Setahun Yuk itu. Iya. Karena memang waktu di semester akhir juga udah mulai kerja, Ami. Jadi waktunya itu kesita.
0: Waktunya, iya betul.
1: Kerja pagi, kerja gitu. Nanti apa siang kerja, pagi kan nanti konsul dulu gitu. Jadi kesita di situ waktunya. Dan kita memang kalau ngomongin skripsi tuh kayaknya dari semua apa ya, dari semua fase kita kuliah kayaknya skripsi itu yang paling males
0: paling,
1: ya.
0: Iya, benar enggak sih? Kayak kan dikasih waktunya tuh kayak oh masih bisa nanti, masih bisa nanti. Tapi mengundur itu makin bayar uang kuliah lagi dah.
1: Iya, benar kan? Ya kan? Iya. Kalau kayak kalau menurut Faiz ya pribadi nih kalau dari semua fase kuliah yang bikin kita males itu ya kayaknya skripsi deh.
0: Iya.
1: Ya kan? Karena banyak juga teman-teman Faiz itu yang enggak selesai, Ami, deskripsinya kan kasihan gitu di semester akhir.
0: Jadi itu DO gitu.
1: DO ya karena enggak diselesaikan kan. Jadi DO gitu. Memang kalau ngomongin soal skripsi itu perjuangan kayak
0: iya betul.
1: Ada rasa gimana ya? Apalagi kalau misalnya kita udah konsul ya kan terus di
0: pas sidang kayak
1: pas dicoret-coret gitu ya kan kayak aduh ini ngerjainnya udah berminggu-minggu gitu.
0: Betul.
1: Pas dikasih cuma coretannya juga banyak, perbaiki lagi ya. Itu sih mungkin yang lebih kayak bikin malas gitu ya.
0: Buat malasnya tuh juga pas kita memulai teman-teman malah main kayak gitu kan.
1: Benar-benar. Iya benar, apalagi kalau misalnya kita satu kelas itu kayaknya belum ada yang selesai
0: iya,
1: nih.
0: Gitu.
1: Sementara
0: jadi,
1: kita kayak terpacu ya, terpacu
0: betul,
1: untuk tidak cepat-cepat
0: lama-lama,
1: selesai.
0: Lama-lama, oh iya masih bisa nih kayak
1: ya,
0: gitu.
1: Benar, iya. Tapi Ami kemarin tuh cum laude ya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya keren nih Aminya cum laude loh teman pro 2 ya. Iya, ya. Jurusan apa sih Ami kemarin ambilnya?
0: Ambilnya ilmu komunikasi.
1: Oh, sesuai dong.
0: Sesuai dengan
1: ya, memang cocok nih siaran
0: cocok,
1: ya.
0: Enggak juga sih.
1: Memang cocok banget nih siaran Ami ya.
0: Beda ininya, apa namanya apa ya? Kalau
1: tadi kalau komunikasi ada jurusan lagi?
0: Iya.
1: Oh, ada.
0: Masuknya ke marketing malahan.
1: Oh,
0: jadi
1: gitu.
0: Periklanan cocoknya ke sana.
1: Oh, ke LPU
0: iya,
1: maksudnya.
0: Betul.
1: Oh, gitu. Oh, berarti kalau komunikasi itu ada jurusan-jurusan lagi ya?
0: Iya. Oh, cuman ada sih belajar ke penyiaran tapi dikit-dikit doang.
1: Ke dasarnya aja ya.
0: Jadi tahu dikit-dikit lah.
1: Oke, okay. Emang Ami sebelum kuliah kemarin cita-citanya pengen jadi apa, Ami? Kok bisa ambil komunikasi?
0: Cita-citanya jadi dosen.
1: Oh, dosen. Dosen komunikasi.
0: Sampai sekarang tidak. Belum tahu. Maksudnya kalau dulu suka banget dengan pelajaran biologi malahan.
1: Jadi kok bisa nyemplung ke
0: IPA.
1: Kok bisa nyemplung? Kan jauh kalau komunikasi PS
0: iya,
1: ya.
0: Iya, betul. Ngambil ini, kalau enggak salah ngambil teknologi pangan jadinya kan nyambung tuh masih ke ternyata buka, belum rezeki. Ngambil di universitas apa kalau di Lok Sumawe?
1: Malikusale.
0: Malikusale. Ternyata belum rezeki. Buka pendaftaran di universitas swasta. Jadi ngambil lah di situ.
1: Enggak kok maksudnya jurusannya dari pertani apa? Pertanian ya?
0: Iya. Enggak dong, teknologi pangan.
1: Oh, teknologi pangan.
0: Teknologi
1: pangan. Terus di Malikusale ambilnya apa?
0: Malikusale kok enggak salah biologi.
1: Biologi. Itu kan agak nyambung. Terus tiba-tiba larinya ke komunikasi.
0: Komunikasi itulah. Kalau gak salah yang apa itu kayak udah buntu aja. Karena teman-teman pada lulus. Dulu ada undangan kayak gitu.
1: Oh iya benar.
0: Faiz. Jadi teman-teman pada lulus undangan kita belum dapat sama sekali. Ternyata nilai rapotam itu masuk untuk ke
1: undangan,
0: undangan
1: terus
0: di
1: gak dapat.
0: Universitas swasta.
1: Terus Ami gak dapat, kenapa alasannya?
0: Lulusnya malah yang di universitas swasta tapi dapat beasiswa juga.
1: Oh, gitu.
0: Tapi beasiswanya untuk masuknya aja, enggak untuk uang kuliahnya semua.
1: Oh, sama aja gitu. Ya. Iya kan?
0: Lumayan sih.
1: Iya kan?
0: Iya betul.
1: Sama.
0: Jadi undangannya tapi swasta.
1: Betul betul. Oh, berarti yang dikomunikasi ini undangan, jalur undangan.
0: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Mungkin kayak ya udahlah, mungkin memang rezeki ya.
0: Iya, mungkin kan di situ udah memang mau mencoba keluar. Jadi alasan keluarnya yaitu
1: karena undangan tadi ya.
0: Oke.
1: Biasa memang kalau undangan itu jarang sih yang mau ngambil agak jauh ya.
0: Iya, dan enggak boleh di enggak diambil karena nanti
1: betul.
0: Anak adik di bawahnya
1: betul,
0: ya kasihan.
1: Iya sih, betul. Benar sih. Faiz juga pernah dapat undangan Nami di Maliko Saleh.
0: Ada ambil Suma Wedu.
1: Ambil waktu itu kita kan kalau di undangan itu bisa pilih dua kan. Kalau Faiz pilihan pertamanya itu arsitektur, yang kedua sipil. Nah, yang lulusnya itu di sipil. Udah sempat daftar ulang. Terus karena kemarin itu sempat terkendala apa ya, Faiz juga enggak tahu. Kayaknya karena agak jauh lah ya. Karena dari Melabu ke Lok Semame kan harus dua kali sambung mobil ya.
0: Oh iya betul.
1: Akhirnya udah daftar ulang nih, udah daftar ulang, tinggal tunggu ospek ya, tanggal ospek, terus tiba-tiba gak jadi, gak balik lagi.
0: Kenapa kayak gitu?
1: Ya gak tahu malu. Gak tahu malas, kayaknya lebih seru kuliah di sini,
0: sini
1: ya.
0: Jadi
1: kan?
0: Di sini di UTU ya?
1: Di UTU, oh, kalau UTU memang tes kan. Kalau di apa di Maliko Saleh itu memang jalur undangan.
0: Oh gitu.
1: Ya. Jadi lulusnya kemarin di teknik sipil gitu.
0: Ya, gak namanya, ngambil arsitekturnya?
1: Enggak, arsitektur pilihan pertama, yang kedua teknik sipil. Ternyata yang lulusnya di teknik sipil. Gitu.
0: Tapi waktu pas ngambil di teknik sipil itu udah mulai siaran gak si Faiz?
1: Belum, Faiz kan siaran pas kuliah.
0: Oh jadi pas belum kuliah. Tahu ini belum. Ya.
1: Belum, karena memang siaran ini
0: kan
1: kayak
0: gak nyambung gitu pas siaran ngambilnya teknik sipil.
1: Sipil ya. Mungkin kalau Faiz nyambil teknik sipil gak siaran di sini.
0: Iya
1: ya kan?
0: Sih, iya betul.
1: Gak siaran,
0: iya
1: siaran.
0: Relok Sumawe ya mungkin.
1: Udah jadi ini ya, maksudnya udah jadi di dinas apa gitu
0: betul.
1: Ya kan. Bisa jadi Faiznya jadi narasumber, bukan jadi penyiar.
0: Iya, kita
1: jadi
0: gak tahu sih ya jalan hidup.
1: Iya sih, betul. Ya mungkin ini sekedar motivasi juga nih buat teman perdua kalau misalnya kamu udah agak buntu pikirannya ngerjain skripsi ya. Jangan sampai kamu tuh gagal gara-gara skripsi gitu. Benar kan?
0: Tapi ada ya
1: ada.
0: Sampai dia
1: Teman kita pun ada juga yang teman-teman Faiz ada juga tuh maksudnya udah setengah perjalanan karena gak dikerjain akhirnya kan di DO gitu. Kalau sekarang kuliah maksimal 7 tahun loh Ami. 7 tahun, jadi 14 semester. Kalau misalnya dari 14 semester itu enggak selesai juga, mau enggak mau harus di DO.
0: Ini DO ya. Iya. Dia 14 semester enggak ngerjain skripsinya gitu.
1: Kayaknya kalau 14 semester tuh kayaknya waktu udah terlalu maksimal lah ya kan. Ibaratnya tuh kalau Amna Ami lahir itu umur 7 tahun gitu.
0: Iya ya, udah mau SD ya.
1: Udah masuk SD. Masa iya teman Ami misalnya nih kok belum selesai gitu. Benar gak?
0: Pasti kuliah kan 4 tahun ya?
1: 4 tahun.
0: Oh, iya,
1: normalnya kan 4 tahun dikasih, ya untuk S1 ya.
0: Iya dikasih ini 7 tahun.
1: 7 tahun berarti kan dispensasinya 3 tahun ya.
0: Iya.
1: Dispensasi 3 tahun. Kalau 3 tahun itu juga gak selesai ya harus di DO gitu. Itu untuk kasus untuk kampus negeri ya. Cuma kalau swasta Faiz gak tahu sih. Kayaknya kalau swasta nggak masalah ya.
0: Iya, makanya
1: swasta juga.
0: Kayaknya nggak masalah.
1: Nggak masalah. Yang penting bayar kan.
0: Sih, iya.
1: Penting bayar.
0: Kan dia butuh bayar. Mau kamu 8 tahun,
1: iya,
0: mungkin gitu nggak sih?
1: Betul. Iya, tapi kalau swasta kayaknya nggak masalah sih Ami.
0: Iya,
1: yang penting uang kuliahnya lancar.
0: Uang kuliahnya lancar.
1: Tapi kalau negeri, setahu Faiz kayak, karena ini pengalaman teman-teman Faiz juga gitu. Ada beberapa orang yang kayak udah skripsi. Tapi mereka tuh kayak gak ngerjain, alasannya kan beragam, ada yang udah married, ada yang udah punya anak, ada yang udah kerja juga gitu kan. Jadi mungkin mereka mikirnya, ah ngapain juga aku selesaiin kuliah gitu. Yang penting kan ini kerjanya udah dapet
0: betul.
1: Gitu kan.
0: Tapi Dami memang pengen banget tuh tinggal di Aceh tuh dari dulu kuliah sih. Oh, makanya namanya Maliku Saleh.
1: Kenapa nih? Rejeki. Gambaran Ami kapan nih kok tiba-tiba kepengen kuliah
0: waktu
1: di...
0: Waktu itu kalau gak salah SMA jalan-jalan ke Banda Aceh. Kayak ngelihat
1: cewek-ceweknya. Jauh ya jalannya ya.
0: Sama keluarga kan. Ngelihat kayak, kan memang suka banget nih sama laut.
1: Betul.
0: Laut di Medan.
1: Di Medan jauh ya jaraknya.
0: Jauh. Dan warnanya
1: berbeda.
0: Berbeda ya. Kan. Betul. Ngelihat keindahannya kok keren banget. Terus kalau gak salah waktu itu kayak pada ibadahnya gitu, ibadahnya bagus-bagus gitu kan. Jadi kayak tertarik aja gitu ngelihatnya.
1: Itu kelas
0: kayak
1: berapa Ami waktu?
0: SMA kelas 2 kalau gak salah.
1: Oke, okay. Udah memang mau persiapan kuliah lah ya tahun depannya ya.
0: Jadi pas ngelihat kakak-kakak kelas tuh banyak yang ngambil di Maliku Saleh kayak gitu. Padahal udah belajar di Banjar, tapi
1: Bukan mungkin rezeki, bukan karena agak lebih murah gitu kuliahnya.
0: Enggak, tapi kayak seru aja maksudnya kakak kelasnya pun banyak kayak gitu.
1: Karena beberapa Faiz kan dulu sempat kuliah juga ya di Unsia ya satu semester, Ami.
0: Kok bisa satu semester?
1: Iya satu semester, waktu itu karena apa ya, itu tadi ya kita kan kuliah tuh apa ya namanya kayak uji coba ya.
0: Betul.
1: Pernah nggak sih Ami misalnya kayak di semester pertama itu ngerasa aduh kayaknya aku kayaknya nggak cocok lah.
0: Iya.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Pasti ada, kayaknya aku nggak cocok lah. Betul. Mungkin tuh sebagian orang ada yang kayak yaudah dia lanjutin terus. Ada yang sebagian mungkin kayak berontak kan.
0: Betul.
1: Ya Faiz itu sempat kuliah dulu di ekonomi Ami. Di Unsia. Kalau itu memang lewat tes. Lewat tes. Dan itu pilihan ketiga.
0: Oh, ya. Ada lagi ternyata. Pasti sebelum di UNU, kuliah di Unsia dulu.
1: Ini lucu ya cerita.
0: Bongkar ya.
1: Di Unsia itu pilihan ketiga. Dulu kan ada, waktu zaman Ami gak tahu ya, kalau Faiz itu dulu ada yang kuliahnya tuh pilihan tiga pilihan gitu. Kan Faiz di jurusan IPA. Jadi pilihan ketiga tuh boleh IPS.
0: Oh gitu.
1: Dua pilihan IPA, satu IPS gitu. Nah pilihan pertama waktu itu kedokteran ya kalau gak salah. Kedokteran pilihan kedua guru matematika. Yang ketiga IPS.
0: Itu untuk jalur undangan juga?
1: Enggak itu tes. Tesnya. IPS-nya itu ambil jurusan ekonomi manajemen gitu. Gak taunya lewatnya di ekonomi manajemen.
0: Jadi sempat kuliah satu semester.
1: Sempat kuliah. Itu banyak anak Medan, anak Jakarta, Palembang. Nah beberapa tuh sempat tanya kan, kalian ngapain lu kuliah di sini gitu. Jauh-jauh di sana emang gak ada kampus ya.
0: Iya
1: di sini itunya apa sih, akreditasinya A gitu ya.
0: Iya akreditasi.
1: Akreditasinya A, terus satu lagi biaya kuliahnya lebih murah.
0: Iya betul, biaya kuliah di Aceh lebih murah.
1: Ya itu beberapa alasan. Dari teman-teman kan, makanya ini apa, mereka tuh milihnya ke Aceh. Nah makanya nih kita untuk putra daerah ya kan, yang di kuliah di UTU, yang
0: bersyukur
1: jangan malu, kuliah di mana di UTU jangan.
0: Apalagi sekarang katanya ada apa namanya?
1: Apa sih?
0: Yang beasiswa tapi untuk ini,
1: beasiswa.
0: Yang anak-anak kemarin dapat. Apa PKA
1: apa sih Ami?
0: Ada tahu. Jadi uang kuliahnya itu sekitar 2 jutaan.
1: Oh iya. Dan maksudnya 2 jutaan di diskon gitu.
0: Iya dan mereka dapat lagi uang jajan kayak gitu.
1: Oh.
0: Anak-anak magang di sini kayak gitu semua.
1: Oh gitu.
0: Ternyata kemarin pas ditanya.
1: Oh itu Faiz enggak tahu ya karena kan beda generasi ya.
0: Betul.
1: Beda generasi gitu.
0: Apa ya namanya?
1: Tapi kalau zaman dulu kayaknya kayak bukan bantuan sih kayak apa sih beasiswa tuh mungkin masih terbatas ya
0: dan
1: jumlahnya.
0: Agak sulit ya agak untuk dapetin.
1: Tapi kalau sekarang
0: mesti
1: mungkin
0: nilai,
1: banyak.
0: Iya, mesti nilainya -4 kok setelah IPK-nya dan tetap bertahan kayak gitu.
1: Betul.
0: Kan.
1: Kalau Faiz sih pernah sih ya Min dapat beasiswa. Agak sombong dikit.
0: Kalau cuma beasiswa masuknya aja kemarin. Jadi untuk uang kuliahnya ya
1: sama aja ya.
0: Sama aja. Supaya kita mau aja masuk biar kampus gitu. Itu.
1: Ya tapi lumayan loh. Berarti kan gak bayar uang pendaftaran ya?
0: Iya uang pendaftarannya gak
1: free,
0: bayar.
1: Ya?
0: Iya
1: ya,
0: lumayan lah untuk satu semester
1: iya,
0: gitu.
1: Iya sih. Ya, nah makanya ini buat teman pro 2 ya mungkin kuliah, di mana aja kamu kuliah tuh jangan pernah malu ya, apalagi kalau misalnya
0: betul.
1: Banyak loh orang-orang dari luar itu kepengen kuliah di daerah kita karena Itu tadi yang kayak Ami cerita tadi ya kan, karena suasananya.
0: Di banyak juga kan anak-anak Medan.
1: Betul, banyak
0: anak-anak luar.
1: Ami emang gak pernah survei ke sana, atau ada saudara Ami gitu yang kuliah.
0: Kalau saudara gak tahu, kayaknya gak ada.
1: Gak ada, emang gak pernah survei?
0: Enggak sih.
1: Boleh kan sekali-sekali Ami main-main ke sana.
0: Main-main
1: gitu.
0: Lumayan sering jalan sore.
1: Oh, jauh kemana. Ya.
0: Sangat gabut.
1: Atau Ami jadinya ngajar ya di sana.
0: Enggak
1: karena
0: ada.
1: Meneruskan cita-cita katanya pengen jadi dosen.
0: Belum, kan belum S2.
1: Oh iya, berarti harus ambil S2 dulu ya baru
0: betul.
1: Ini ya.
0: Malah sekarang S3 gak sih dosen-dosen tuh.
1: Iya sih, beberapa dosen sekarang kayaknya lebih ini ya, maksudnya yang udah S2 ngelanjutin
0: iya, kuliah.
1: Iya, pada
0: lanjutin kuliah lagi ke S3.
1: Iya deh. Oke deh Ami, kayaknya Ami juga bentar lagi mau pulang ya Ami ya.
0: Mau ngintip-ngintip juga ini di ulang tahun Utmolabo. Kemarin udah lihat tendanya tapi udah pasang belum ya.
1: Oke deh, yang pasti buat teman Pro2 ya, thank you banget nih yang udah selalu dengerin Pro2 ya bersama
0: betul.
1: Ami juga di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini
0: bermanfaat
1: untuk teman Pro2 ya.
0: Iya, jangan keluar apa masuk kuping kanan, keluar kuping kiri.
1: Oke, okay, ini mau putar lagu apa nih?
0: Abang closing deh. Closing aja.
1: Apa sih?
0: Closing.
1: Oh, closing. Kan belum, masih 4-6.
0: Belum ya.
1: Belum.
0: Gak boleh pingin pulang.
1: Gak boleh dong. Ya masih ada 10 menit lagi ya, Ami ya.
0: Okay.
1: Sekarang kita dengar lagu aja nih, Ami. Lagu apa sih, Ami?
0: Ada Kota nih, ada YOLO. Oke. Okay. Tetap stay tune di Perdomo Lomba 99.4 KFM. Teman terbaik kamu.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
2: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
3: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Ya teman peruang, terasa ini waktunya udah menunjukkan tepat pukul belum sih ya, tapi tepat pukul 2 kurang. Nah tapi pamit dulu nih dari kebersamaan kita hari ini. Terima kasih nih udah menemani siangnya Tami. Semoga berulang dan musik yang hadir tadi nih bisa bikin aktivitas kamu nih jadi lebih menyenangkan. Tapi jangan kemana-mana, karena kebersamaan kita nih masih terus berlanjut. Setelah ini ada Kak Cynthia yang siap menemani sore kamu dengan musik-musik pilihan dan cerita seru lainnya tentunya. So tetap stay tune nih di Perdua Mabos 9.3 FM, teman terbaik kamu.
1: Ma, besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
2: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
1: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
2: Ya, sedih kali dengernya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
1: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
2: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
1: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
2: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

0: Tenang, kemarau panjang telah tiba. Udara semakin panas. Sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit. Bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.
2: Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

90,3 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Senang banget ya hari ini dia kembali hadir namanya teman Pro 2. Pastinya edisi siar hari Rabu 7 Oktober 2026 nih teman Pro 2. Seperti biasa teman Pro 2 dia akan menghadirkan lagu-lagu yang seru ya, pilihan buat temannya Pro 2 dan juga informasi-informasi pro up to date pastinya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRM Labuh, teman terbaik kamu.

0: Pernah di ghosting, chat gak dibales, telepon gak diangkat, story dilihat, tapi gak ada respon. Sakit ya? Tapi, jangan-jangan kamu juga suka ngeghosting nih. Bukan ghosting gebetan, tapi ghosting sampah. Habis minum, botolnya ditinggal. Habis makan, bungkusnya dilempar. Padahal, tempat sampah di depan mata kamu. Nah, kita harus ingat, sampah memang gak punya perasaan, tapi lingkungan punya dampak. Sampah yang dibuang sembarangan bisa bikin lingkungan kotor, menyumbat saluran air, bahkan memicu banjir. Kalau misalnya kamu sudah selesai menggunakan, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau gak mau di ghosting, jangan ghosting tempat sampah. Buang sampah pada tempatnya. Kecil aksinya, besar dampaknya.
1: Kamu, tidak ada dua orang di dunia yang memiliki sidik jari yang benar-benar sama, bahkan saudara kembar identik sekalipun. Pada dasarnya, terdapat tiga pola dasar pembentuk sidik jari, yaitu lingkaran, lengkungan, dan ulir. Meski begitu, tidak diketahui secara pasti berapa jumlah dan detail bentuk pola pada setiap orang. Dengan begitu, hasil akhir pola sidik jari setiap orang pun berbeda-beda. Pola sidik jari terbentuk sejak masih di dalam kandungan dan akan tetap sama sepanjang hidup. Meski kulit jari terluka parah, cetakan yang terbentuk setelah proses penyembuhan akan sama persis dengan pola sidik jari saat lahir. Karena keunikannya ini, sidik jari digunakan sebagai alat identifikasi di berbagai bidang, termasuk keamanan dan forensik. Nah, sekian filler kali ini. Tetap bersama kami, RRI Melaboh, untuk informasi menarik lainnya. Jangan sampai kelewatan ya!

0: Lagi di tempat umum, tiba-tiba muncul jaringan WiFi gratis. Wah, lumayan nih, nggak perlu beli kuota, tinggal pilih jaringan. Tapi tunggu, WiFi ini punya siapa? Nggak tahu. Dikelolanya oleh siapa? Kita juga nggak tahu. Aman digunakan nggak? Belum tentu. Tapi karena namanya free dan sinyalnya juga full, ya udahlah, connect aja. Nah, jangan asal connect. WiFi publik yang tidak jelas siapa pemilik atau pengelolanya bisa beresiko terhadap keamanan data pribadi kamu loh. Apalagi kalau setelah terhubung, kita langsung membuka mobile banking, memasukkan password, atau mengakses akun penting, akun kamu bisa kecuri loh. Lebih aman, gunakan WiFi yang disediakan oleh tempat resmi dan pastikan nama jaringannya sudah benar. Kalau ragu, lebih baik gunakan jaringan seluler kamu sendiri. WiFi gratis memang menggoda, tapi keamanan data tetap yang utama. WiFi boleh gratis, akal jangan sampai gratis.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tengku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran ERI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi ERI Digital dan ERI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kamu sedang mendengarkan Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 90,3 Produa dari Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia dan teman Produa. Nah, Tia punya satu informasi buat teman Produa yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Nah, teman Produa, di jam segini ya biasanya setelah kenyang gitu ya, kemudian setelah kita beristirahat timbullah ngantuk ya saat kita bekerja. Nah, sering mengantuk pada siang hari itu dapat mengganggu aktivitas pastinya ya, dan juga menurunkan konsentrasi. Di mana kondisi tersebut dapat berkaitan dengan tubuh yang mengalami kelelahan akibat kekurangan vitamin D. Di mana dikutip dari laman Kementerian Kesehatan, vitamin D berperan penting menjaga fungsi tubuh. Di mana vitamin D juga membantu tubuh menyerap kalsium dan juga fosfor yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang. Dan kekurangan vitamin D dapat membuat tubuh mengalami berbagai gangguan kesehatan. Salah satu tanda yang dapat muncul pada orang dewasa adalah tubuh mudah lelah nih teman Produa. Nah, kekurangan vitamin D juga dapat menyebabkan tulang menjadi rapuh dan juga mudah patah. Nah, kondisi tersebut dapat terjadi meskipun seseorang tidak mengalami cedera berat. Nah, selain itu kekurangan vitamin D dapat meningkatkan resiko infeksi karena mendukung fungsi kekebalan tubuh, di mana kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi suasana hati, termasuk meningkatkan resiko suasana hati kamu memburuk ataupun gejala depresi. Nah, kaitan vitamin D dengan kualitas tidur, di mana Kepala Layanan Gizi Klinis dan Dietetik Aster CMI Hospital, Edwina Raj, menjelaskan kadar vitamin D yang rendah dapat mempengaruhi pola istirahat seseorang. Dan kekurangan vitamin D juga dapat mengganggu kualitas tidur pada malam hari, teman Produa. Nah, kadar vitamin D yang rendah juga dikaitkan dengan kelelahan kronis, perubahan suasana hati, nyeri tubuh, dan juga kualitas tidur yang buruk. Nah, gangguan tidur tersebut kemudian dapat membuat seseorang mengalami rasa kantuk berlebihan pada siang hari. Nah, tubuh dapat mengalami kekurangan vitamin D karena beberapa faktor, termasuk kurangnya paparan sinar matahari dan juga asupan makanan. Paparan sinar matahari juga membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami melalui sinar ultraviolet B yang mengenai kulit. Nah, seseorang juga dapat memperoleh vitamin D melalui makanan tertentu. Sumbernya meliputi ikan, minyak ikan, kuning telur, jamur, dan juga makanan yang diperkaya vitamin D, ya, teman Produa. Nah, masyarakat juga dapat memenuhi kebutuhan vitamin D melalui paparan matahari secara bijak. Selain itu, konsumsi makanan bergizi juga dapat membantu memenuhi vitamin D harian kamu nih, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 mungkin yang setiap hari bad mood gitu ya, atau kok kayaknya capek banget selama seharian, padahal kita tidur cukup, makan juga cukup. Coba mungkin kamu cek apakah kamu kekurangan vitamin D atau jarang banget berjemur nih, teman Pro 2, karena takut hitam gitu ya. Padahal kalau misalnya kita berjemur pagi-pagi, itu kita bisa mendapatkan vitamin D yang maksimal, walaupun itu gak buat kita hitam gitu. Jadi kalau misalnya kita berjemur mungkin di jam 12-an, ya iya sih. Siapapun pasti akan terasa kurang nyaman. Tapi buat teman Pro 2 juga, kalau memang ingin menaikkan asupan vitamin D, mungkin tadi bisa konsumsi makanan-makanan seperti yang udah dia sebutkan tadi, dan juga bisa olahraga pagi ya, pada saat matahari lagi cerah gitu, teman Pro 2. Jadi mood kamu juga bisa bagus nih seharian. Jadi buat teman Pro 2 juga semangat gitu ya. Jangan mungkin menjadikan alasan bad mood jadi dikaitkan dengan PMS gitu ya. Masa setiap hari PMS gitu. Bisa jadi kamu kekurangan vitamin D, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan dengan cinta.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram. @Produa Melabuh, Facebook, Produa RRI Melabuh.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
2: Kamu, hiu telah hidup di lautan sekitar 450 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah ada jauh sebelum dinosaurus muncul di bumi. Hiu berhasil bertahan melewati berbagai perubahan zaman dan 4 peristiwa kepunahan massal, termasuk bencana yang memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu. Salah satu penjelasannya adalah bahwa hiu mampu memodifikasi fisiologinya sebagai respon terhadap kondisi lingkungan, seperti menyusutnya ukuran saat suhu meningkat. Kemampuan ini memungkinkan hiu untuk dengan cepat beradaptasi dengan relung ekologi yang berubah dengan cepat, hingga ia bisa bertahan dan masih dapat kita temui sampai sekarang ini. Demikian filler hari ini, sampai bertemu di informasi menarik berikutnya dari filler RRI Melabo. Nantikan ya!

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103.3 Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu masih bareng Tina, teman Pro 2. Nah, kita punya satu informasi lagi buat teman Pro 2 ya, yang pastinya kita lansir dari rri.co.id nih, teman Pro 2.

Nah, Hari Komunikasi Damai Internasional diperingati setiap tanggal 7 Oktober dan berfokus pada komunikasi yang mendukung perdamaian, Teman Pro 2. Di mana peringatan tersebut digagas Ruben M. West pada tahun 2019 untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya etika berkomunikasi di ruang digital. Di mana peringatan ini menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang santun di ruang digital, dan pengguna internet perlu menerapkan etika agar komunikasi tidak memicu konflik, perundungan, atau penyebaran informasi berbahaya. Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Maria Sopon Sompe, mengatakan komunikasi damai itu sangat penting. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menerapkan dialog inklusif dan penuh pengertian di lingkungan kerja, keluarga, serta masyarakat, Teman Pro 2. Nah, komunikasi damai juga mendorong masyarakat menyelesaikan perbedaan melalui dialog, kerjasama, dan juga kolaborasi. Prinsip tersebut semakin relevan ketika masyarakat menggunakan internet untuk berkomunikasi setiap hari. Nah, dikutip dari laman United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO, literasi media membantu masyarakat menggunakan lingkungan daring secara bertanggung jawab. Nah, kemampuan tersebut juga membantu masyarakat menghadapi misinformasi, disinformasi, dan juga hate speech atau ujaran kebencian. Dan etika komunikasi digital juga dapat dimulai dengan mempertimbangkan pesan sebelum mengirimkannya kepada orang lain, Teman Pro 2. Nah, pengguna itu perlu memperhatikan pilihan kata agar pesan tidak menyinggung ataupun menyakiti penerima. UNESCO juga menyebut literasi media dan juga informasi juga membantu masyarakat mengakses, menganalisis, mengevaluasi, serta membuat konten. Nah, keterampilan tersebut membantu pengguna memahami informasi sebelum mengambil keputusan ataupun menyebarkannya, nih, Teman Pro 2. Nah, etika komunikasi digital juga mengharuskan pengguna menghargai orang lain dalam setiap percakapan. Pengguna juga harus menghindari hinaan, ancaman, perundungan, serta komentar yang menyerang seseorang secara pribadi. Di mana United Nations Children's Fund atau UNICEF Indonesia mengingatkan masyarakat untuk berpikir sebelum mengirim pesan, foto, ataupun video, di mana konten yang sudah dibagikan dapat sulit dikendalikan dan hampir tidak mungkin terhapus sepenuhnya. Nah, pengguna juga perlu menghormati privasi orang lain ketika berkomunikasi melalui internet. Jangan membagikan alamat, nomor telepon, data bank, atau kata sandi tanpa alasan yang jelas. Nah, selain menjaga privasi, pengguna juga perlu memeriksa informasi sebelum membagikannya kepada orang lain, dan kebiasaan tersebut dapat membantu mengurangi penyebaran informasi keliru yang berpotensi memicu kesalahpahaman, ya, Teman Pro 2. Oke, Teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, saya temui teman Pro 2 yang beragama muslim untuk menjalankan ibadah sholat asar, teman Pro 2. Untuk teman Pro 2 yang menjalankan ibadah sholat asar, semoga ibadahnya dilancarkan dan amal dari ibadah sholat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Senang banget ya hari ini dia kembali hadir buat nemenin teman Pro 2 pastinya di program Sore Ceria setiap hari ya di jam Senin sampai Jumat di jam 4 sore kita mulai program Sore Ceria. Nah, hari ini kita ngobrolin teknologi nih teman Pro 2. Kalau misalnya teman Pro 2 tahu ya, kalau misalnya teknologi itu kan biasanya seputar media sosial gitu ya, kemudian YouTube kalau buat teman Pro 2 bukan yang hobi nonton gitu ya, ataupun sesuatu yang bisa buat kita lebih mudah gitu ya dalam menjalani hidup. Tapi di sini kita nggak ngobrolin soal teknologi yang seperti itu nih teman Pro 2. Buat teman Pro 2

0: yang mungkin suka main game gitu ya. Bahkan dari game aja itu kita bisa menemukan potensi kita di bidang teknologi nih teman Pro 2. Nah sekarang kita udah hadir di studio Pro 2 RRI Muaboh, ada narasumber kita yaitu ada Teku Halif Istazi, itu ada murid dari MTSN 3 Aceh Barat, dan ada Bapak Teku Guspi Muhrizal selaku praktisi IT sekaligus ayah dari Halif. Kita sapa dulu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, gimana kabarnya Halif, gimana kabarnya hari ini?
2: Sehat
0: alhamdulillah ya. Kalau Bapak gimana Pak hari ini kabarnya?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Luar biasa. Lagi sibuk apa Pak belakangan ini?
1: Biasa. Masih banyak di bidang pengembangan teknologi juga.
0: Oke, okay, berarti masih berkecimpung di bidang IT dan teman-temannya gitu ya.
1: Benar, IT dan teman-temannya.
0: Oke, okay, kalau Halim sekarang kelas berapa?
2: Masih kelas 9.
0: Kelas 9. Ini ya, kayaknya lagi repot-repotnya ya kalau kelas 9 ya. Karena kan ya, udah mau apa namanya melanjutkan, mau ke MAN atau mau ke SMA nih nanti?
2: Ke SMA.
0: SMA. Oke. Okay. Nah, Halif ini tadi kan dapat kisi-kisi gitu ya. Dapat kisi-kisi bahwasannya dulu tuh suka main game. Ya. Ya, suka aja atau suka banget nih main game?
2: Suka banget.
0: Suka banget gitu, ya. Sampai kayak maniak gitu.
2: Hampir, bisa dibilang.
0: Bisa dibilang maniak ya, oke. Okay. Nah kalau misalnya Bapak nih gimana menanggapi Halif ya? Kadang kan ada orang tua, aduh game terus gitu kan ya. Ngeliat anak ya, game terus gitu kan. Apalagi kan mungkin Bapak backgroundnya sebagai IT, mungkin tahu ya mungkin dampak dari game pun kalau misalnya terlalu banyak kan agak sedikit kurang bagus. Kalau dari Bapak sisi, dari Bapak gimana nih menanggapi anaknya yang suka main game?
1: Iya, awalnya memang saya lihat Khalif luar biasa main gamenya siang malam. Sampai saya bingung juga kan ini bisa berisiko atau berdampak yang kurang baik untuk dia. Saya pikir ini ada baiknya kalau saya coba tawarkan sesuatu untuk Khalif yang dia suka mungkin gitu ya.
0: Oke, okay. Nah kalau Halif awalnya gimana tuh waktu ditawarin, kan tadinya asik nih main game gitu. Pernah gak sih kepikiran waktu main game, kepikiran aduh ini gamenya sebenarnya buatnya gimana gitu. Pernah gak sih kepikiran seperti itu?
2: Pernah, mau coba buat juga pernah.
0: Mau coba buat, dan pada akhirnya ditawarin sama ayah ya?
2: Iya, ditawarin.
0: Ditawarin untuk apa namanya belajar buat game gitu. Nah waktu ditawarin itu kepikirannya excited, seneng gitu, atau malah aduh kayaknya susah dienakan main gitu. Gimana?
2: Menantang seperti gitulah.
0: Menantang ya, jadinya lebih ke apa ya, semangatnya tuh timbul ya. Jadi kita gak cuman main, ini sebenarnya buatnya gimana gitu ya, penasaran gitu ya. Oke, okay. Nah selama pelajaran mungkin kan perjalanan diajarin sama ayah gitu ya untuk membuat game, sempet pusing gak sih? Atau ayah kayak keras gak sih ngajarinnya gitu? Atau biasa kan kadang kalau orang tua, ayo kerjain gitu, gak ada ngasih clue gitu ya. Nah kalau Halif sendiri gimana nih sama ayah waktu diajarin? Gimana?
2: Pusing ada, itu waktu sendiri pusing.
0: Sendiri pusing gitu ya. Tapi dikasih dikasih arahan pastinya sama ayah ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, kalau dari Bapak sendiri gimana nih? Karena kan Bapak selaku praktisi IT ya. Kita kan kalau misalnya mengajari misalnya anaknya nih kayaknya itu gemes gitu ya pas lagi belajar, ini sebenarnya enggak kayak gitu. Tapi kalau Bapak tuh langsung nunjukin gitu ya, atau tunggu dulu dia mencari tahu dulu, berusaha dulu baru akhirnya Bapak informasiin atau kasih tahu?
1: Sebenarnya Khalif ketika saya tawarkan untuk bikin game, dia agak keberatan sih.
0: Agak keberatan.
1: Tapi saya tanya, kira-kira penasaran gak Khalif kalau bagaimana game ini dibuat? Nah terus mau gak kalau Khalif bikin game ini? Kita sekarang gak lagi jadi pengguna nih, kita justru bikin gamenya.
0: Kita gitu, yang buat gitu.
1: Jadi dia merasa cukup tertantang, akhirnya dia coba lah. Nah mulailah dasar-dasar pemrograman. Mulai dari yang apa namanya semacam parsial gitu yang paling ringan, terus saya coba masuk ke pemrograman dan ternyata dia mulai merasakan asik gitu.
0: Asik.
1: Nah, saya pikir di sini saya sudah mendapatkan pintu masuk Khalif untuk saya ajari dia pemrograman gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya dari awal Bapak itu termasuk strategi gitu ya Pak ya, supaya anaknya gak cuma main game aja tapi jadinya timbul rasa penasaran dan antusiasnya untuk bisa buat juga gitu ya Pak ya. Oke. Jadi padahal awalnya agak puyeng gitu ya Khalif ya, apalagi programming ya. Apalagi kayaknya kalau seumuran Khalif ya, kalau misalnya udah ngomongin pemrograman, coding, pasti langsung mundur lah gitu ya. Karena kan secara apa ya, secara stigma orang mungkin yang masih awam belum tahu programming dan coding itu kayaknya berat banget gitu ya. Itu kenapa Halif pada akhirnya tetap semangat untuk bisa belajar programming?
2: karena diajari bertahap,
0: diajari bertahap
2: dari yang benar. Paling mudah dulu, terus nanti lebih kompleks, gitu kan.
0: Oke, iya sih, karena kan kalau misalnya kita lihat langsung tab-nya untuk pemrograman tuh kan kayaknya pusing gitu ya. Apalagi kan kayak angka-angka, kemudian ada bahasa pemrograman yang pastinya kan itu nggak semua orang awam itu paham gitu ya kan Pak. Benar. Apalagi kalau misalnya Khalif mungkin punya privilege ya ayahnya seorang programmer, jadinya bisa setidaknya agak terpapar sedikit gitu ya kan Pak untuk tampilan-tampilan mungkin ya. Dan kalau dari Pak Bapak sendiri kan udah ada kepikiran ya gimana caranya nih pintu masuknya untuk cari bakat anak gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak Bapak nih ya udah tertarik gitu si Khalifnya untuk belajar buat game. Nah selanjutnya Bapak itu buat satu strategi ataupun timeline gitu ya untuk mengajarin Khalif gitu, gimana?
1: Kebetulan saya kerja di rumah, jadi saya ada ruang sendiri khusus untuk otak-atik lah gitu ya, untuk melasak tangan begitu. Ketika Khalif setuju untuk bikin game, saya coba buatkan satu meja khusus ke dia, dan itu saya ganding dengan meja saya.
0: Okay.
1: Jadi saya benar-benar mengajari dia ini secara one by one. Saya benar-benar paham apa yang dia mau, semana yang dia mampu. Itu yang yang memudahkan sebenarnya.
0: Itu memang yang paling penting ya Pak, karena kan kalau misalnya belajar teknologi ini kalau kita nggak didampingin langsung gitu ya, apalagi kan kita kalau misalnya ikut kelas belum tentu kita bisa paham dengan apa yang pengajarnya ajarkan gitu ya. Tapi kalau misalnya privilege-nya Khalif nih ya, karena ayahnya, jadi bisa belajar di rumah secara intens gitu ya. Dan juga Bapak juga tahu nih kemampuan anaknya tuh sampai di mana. Pada akhirnya nanti kalau misalnya udah kayak stuck gitu ya, langsung nih cari, oh ini seperti ini, langsung dikasih tahu gitu ya.
1: Kalau Khalif sendiri, dia lebih suka ngerjain sendiri.
0: Oh lebih suka
1: ketika
0: sendiri malah.
1: Ketika ada debug, dia ngerjain sendiri. Kadang nanti kan saya kasih waktu, kalau ini kasusnya kira-kira sehari atau dua jam selesai. Ketika waktu ini udah habis, saya datangi, saya tanya bagaimana perkembangannya. Khalif sampaikan permasalahan-permasalahannya di mana. Nah di sini kan saya bisa melihat, oh ternyata kasus ini udah selesai dia buat, hanya saja troubleshootnya yang belum selesai. Nah ini yang mudah. Ini memperlihatkan gambaran kepada saya bahwa Khalif ini memang mau untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari pekerjaan itu sendiri.
0: Jadi memang ada positif feedbacknya gitu ya Pak ya, dari Khalifnya ya. Karena kan kalau misalnya kita mengajarkan sesuatu ke anak ya, mungkin anaknya kurang suka, kan kita bisa lihat nih feedbacknya kayak kurang bagus. Jadi kita mau untuk lanjutin agak gimana gitu ya. Tapi Bapak melihat Khalif ini memang kelihatan potensialnya gitu ya, walaupun pusing mengerjakannya gitu ya. Terus kelihatan potensinya dari dia mungkin bisa menyelesaikan masalah ataupun case-case yang Bapak buat gitu ya.
1: Benar. Jadi dalam keseharian saya kan punya tim juga.
0: Oh ada tim.
1: Ada tim saya punya pola yang berbeda interaksi antara saya dengan Khalif ketimbang saya dengan tim. Karena Khalif ini dia paling tidak suka kalau saya dampingi pekerjaannya, dia nggak suka.
0: Nggak suka dimandorin ya. Iya. Oke, jadi kayaknya lebih suka gitu ya dikasih case gitu sama ayah, terus dikerjakan. Nanti kalau udah buntu banget gitu baru tanya ya, gitu ya. Oke. Nah, kalau sepanjang ngerjakan project mungkin ya ataupun case-case dari ayah, kira-kira nemuin sesuatu yang sulit nggak sih sampai kali pada akhirnya, aduh, kayaknya males deh ngelanjutin. Pernah nggak sih ada di posisi kayak gitu?
2: Pernah
0: ya. Oke, jadi gimana tuh cara ngatasinnya? Apakah udah ayah nyerah lah ini gitu, udah nggak tahu lagi atau gimana? Atau coba dulu, aduh kayaknya harus bisa sendiri nih gitu.
2: Ya harus bisa sendiri.
0: Harus bisa sendiri gitu. Jadi dicoba sampai mentok gitu ya. Baru sampai nanti kalau udah mentok nggak tahu lagi harus kemana, baru tanya ayah gitu ya.
2: Ya atau kalau udah habis waktu gitulah.
0: Habis waktu. Oh ya, dapat ini ya, dapat apa namanya jangka waktu gitu ya dari ayah yang buat menyelesaikan. Oke, ini kan Khalif kan sekarang, dulu itu kan suka kayak dibilang tadi ya, kelas dari kelas berapa sih sukanya?
2: Dari kelas 5.
0: Dari kelas 5 suka main game atau mulai mau pemrograman?
2: Mulai pemrogramannya.
0: Oh, mulai pemrogramannya kelas 5. Ya ampun, kita kelas 5 5 dulu ngapain ya teman Pradua? Kayak kita kelas 5 tuh masih main deh ya, main apa? Main ke lapangan gitu, main bola gitu. Tapi kalau kali ini udah mikirin mau buat pemrograman gitu ya. Dan jadi dari kelas 5 SD tadi, kemudian Khalif sekarang udah berapa project nih yang udah Khalif jalani? Selain mungkin yang pertama kali buat game, setelah itu ada project apa lagi yang dikasih sama ayah?
2: Ada dua proyek, satu proyek untuk isi ulang, itu udah ayah ini kan, terus satu lagi untuk filtrasi air.
0: Filtrasi air itu yang terakhir gitu ya?
2: Ya itu yang
0: oke. Nah kalau kan tadi dari pemrograman kemudian coding ya, itu ada bocoran sedikit Khalif buat channel YouTube. Nah, nah itu kepikiran buat channel YouTube itu untuk mengabadikan apa proyek-proyeknya Khalif atau bagaimana?
2: Itu channel YouTube tuh untuk Khalif mengeksplor lagi teknologi,
0: enggak
2: berhubungan dengan proyek yang Khalif buat, tapi buat sesuatu yang lain.
0: Oh berarti lebih ke mengeksplor teknologi gitu, jadi kayak konten edukasi atau kayak
2: konten edukasi.
0: Oke, jadi mungkin menginspirasi ya teman Pro2 masih SMP gitu ya, masih MTS gitu udah punya channel untuk bisa mengedukasi perihal teknologi gitu ya. Jadi memang sebenarnya teman Pro2 kalau misalnya teknologi ini enggak cuman kita bisa pakai ataupun bisa mempermudah hidup kita, kita juga bisa eksplor sebenarnya. Sebenarnya ya teman Pro2 meskipun mungkin orang tua atau lingkungan gak ada background tentang IT atau teknologi, sebenarnya kita bisa asal kita mau gitu ya kan Pak?
1: Benar
0: ya kan? Oke, nah kalau misalnya kayak Bapak lah ngelihat Khalif sekarang gitu ya, menurut Bapak tuh perkembangan Khalif seperti apa dari awal Bapak menawarkan untuk belajar main game? Belajar buat game, sorry.
1: Jadi dari semasa dia masih MI, Min ya kalau kita di sini, memang luar biasa maniaknya.
0: Okay.
1: Tapi sejak saya ajak dia buat pemrograman, dari libur panjang naik kelas 5 ya kali, kalau nggak salah. Beberapa minggu kemudian saya sudah bisa membaca arah dia. Dan ketika dia naik kelas 6 itu udah mulai jadi asisten saya.
0: Wih, langsung jadi asisten ya, tangan kanan ayah gitu ya. Oke. Nah, kalau itu biasanya kalau belajarnya gitu ya, Pak. Itu biasanya di kapan? Sepulang sekolah kah atau di hari libur biasanya?
2: Sepulang sekolah.
0: Pulang sekolah.
2: Sepulang sekolah.
0: Oke, sepulang sekolah setiap hari.
2: Iya.
0: Sekolah pulang jam berapa biasanya?
2: Biasanya waktu di MI masih jam 1, di MSN jam 2 pulangnya.
0: Jam 2 pulangnya. MSN. Oh, berarti nanti setiap pulang jam 1 atau jam 2 habis makan siang langsung ya belajar sama ayah gitu.
2: Iya,
0: sehari sekarang. Kira-kira berapa jam kalau misalnya belajar soal programming ini?
2: Hitung-hitung sekitar 7 jaman.
0: 7 jam?
2: Biasa kurang.
0: Luar biasa banget 7 jam. Jadi kita udah capek gitu di sekolah gitu ya, Pak ya. Tetap semangat lagi untuk bisa belajar programming 7 jam gitu ya. Bosan gak sih?
2: Enggak juga.
0: Enggak juga, takut sama hari, ayah ya kalau bilang bosan gitu. Enggak ya?
2: Emang setiap hari belajar sesuatu yang baru.
0: Oke, berarti memang selalu penasaran ya sama dunia programming ya. Nah nanti cita-citanya mau jadi kayak ayah enggak nih? Praktisi IT juga atau punya apa namanya target lain gitu kalau misalnya besar nanti?
2: Target sendiri adalah, tapi lebih realistisnya ikut ayah,
0: Oke, karena kan kita ngelihat ya, kalau apalagi zaman sekarang gitu ya Pak ya, kalau misalnya pekerjaan kan agak sedikit sulit ya untuk dicari, kalau misalnya kita nggak punya kemampuan yang khusus gitu ya, kalau misalnya kita khusus punya kemampuan tentang programming, ya insya Allah untuk masa depannya ya agak lebih mudah ya dibandingkan orang-orang mungkin yang seumuran Khalif yang nggak punya kemampuan yang seperti itu gitu ya. Jadi patut disyukurin nih Khalif, privilege loh. Jadi tetap semangat. Jadi tetap semangat banget nih sampai sekarang. Apakah sekarang setelah buat ini filtrasi air ya? Filtrasi air ini sulit nggak menurut Khalif?
2: Karena sebelumnya udah buat yang isi ulang, filtrasi air ini cuman sistemnya aja yang
0: sistemnya
2: beda.
0: Sistemnya aja ya. Oke. Jadi kalau dari ngobrolin tahapannya gini ya Khalif, kan pada akhirnya dari awal kan main game nih. Setelah itu diajarin gimana cara buat game gitu ya. Kemudian sampai ke filtrasi berarti kan kita memprogram sesuatu untuk benda itu mengerjakan sesuai yang kita inginkan gitu ya. Nah pada awal kamu transisi dari belajar programming buat game sampai pada akhirnya kamu buat sistem supaya benda itu bergerak sesuai kemampuan kita tuh gimana? Pusingkah atau malah happy gitu, excited gitu?
2: ada excitednya juga, ada pusingnya juga.
0: Ada pusingnya. Nah, gimana tuh cara kamu supaya atau waktu kamu belajar supaya bisa buat benda itu bergerak otomatis ataupun bergerak sesuai dengan yang kamu programkan? Lama? Lama nggak buatnya gitu?
2: Lama.
0: Lama. Berapa lama?
2: Agak lama.
0: Berapa lama kemarin kira-kira?
2: Bulanan lah.
0: Karena kan dikerjakan ini ya sambil pulang sekolah ya, jadinya waktunya juga kan gak full di mengerjakan proyek itu gitu ya. Nah, jadi tapi tetap ini ya, tetap happy gitu ya. Tetap. Nah, mana tahu nih ya Pak ya, dari awalnya mungkin belajar ataupun punya proyek filtrasi air, ujung-ujungnya jadi mobil otomatis nih. Karena kan kita kalau misalnya ngelihat ya, apalagi sekarang kan ada teknologi AI gitu ya kan Pak, dengan kita mungkin belajar otomasi gitu ya, kemudian belajar mengeprogram benda yang bisa bergerak sesuai kemampuan sesuai kemauan kita, pada akhirnya kan goalsnya seperti itu ya. Buat mobil otomatis gitu.
1: Pada dasarnya untuk proyek besar Khalif yang pertama itu di Mamosmat.
0: Okay.
1: Dia memang membuat otomatis seperti yang Kak Cynthia sampaikan tadi. Ada sensor, ada motorik, sensor. Ada selenoid, dan ada banyak lagi item lain. Di mana produk ini bisa melayani pelanggan seutuhnya secara langsung.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya kalau ditanya mudah nggak sih membuat sesuatu itu yang bisa bergerak sendiri, bisa bekerja sendiri? Pada dasarnya cukup mudah, pada dasarnya.
0: Mudah malah ya.
1: Tetapi ketika kita ingin dia bekerja secara presisi, ini membutuhkan waktu berbulan-bulan.
0: Benar.
1: Nah, jadi permasalahan itu seperti itu. Dan sekarang untuk Mamo Smart aja, Khalil sudah pegang lebih dari 500 file kode. Jadi terus dikembangkan.
0: Karena kan kita lihat ya Pak, masih semuda ini gitu ya, pasti potensinya untuk menggali ke yang lebih dalam dan lebih kompleks itu masih banyak banget kesempatannya gitu. Benar. Ya. Jadi memang Khalif bersemangat gitu ya untuk bisa menggali lebih dalam lagi gitu dari dunia-dunia IT ini. Semangat.
2: Ya agak ada semangatnya.
0: Ada semangatnya gitu ya. Pastinya juga semangat dari keluarga ya kan Pak. Yang keluarga juga mendukung. Terkadang kan ada yang anaknya tuh hobi gitu ya, hobi IT gitu ya, hobi untuk mempelajari teknologi, tapi mungkin kadang ada keluarga ya, ataupun lingkungannya yang kurang mendukung gitu ya. Kalau dari Bapak sendiri gimana nih Pak? Kalau misalnya Khalif ingin mempelajari sesuatu yang lebih dalam lagi nih seperti hal soal teknologi.
1: Tentu. Sekarang kan dia sudah kelas 9. Saya juga harus melihat bagaimana nanti ketika dia masuk ke kelas 10. Apakah kita akan minta Khalif melanjutkan di sekolah umum, sementara di sisa waktu di luar sekolah dia bisa melanjutkan proyek dia, atau memang Khalif lebih tepat masuk ke sekolah yang berkaitan, misalkan sekolah IT begitu. Ini juga satu pertimbangan juga untuk bagaimana dia bisa lebih fleksibel untuk mengembangkan diri.
0: Benar. Karena kan kita kalau ngelihat potensi anak ini semangat gitu ya Pak, apalagi anaknya juga ngasih feedback gitu ya, anaknya ngasih feedback dengan semangat juga gitu.
1: Di pemrograman ini nggak ada endnya.
0: Iya.
1: Nggak ada endnya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada troubleshoot, kalau saya tidak limit dengan waktu, itu bisa berhari-hari dia ngerjain itu terus.
0: Oh iya benar. Nah,
1: jadi harus ada batasan yang kita berikan.
0: Iya.
1: Kadang-kadang untuk menyelesaikan masalah saja dia banyak sekali cara untuk mengatasi itu, tapi cara mana yang paling tepat dan yang paling cepat,
0: gitu
1: nah
0: ya.
1: Itu yang perlu saya dampingi, nanti saya jelaskan, ini kita coba begini-begini, nah, nanti hasilnya kasih tahu ayah.
0: Nah itu berarti proses belajarnya ya yang lumayan kompleks gitu ya Khalif ya. Nah kalau misalnya Khalif nih proses belajar mungkin dari buat game pada akhirnya mempelajari otomasi gitu ya, proses belajarnya gimana nih? Apakah Khalif mencoba terus-terus gagal, mencoba lagi terus gagalnya gimana nih ceritanya?
2: Ya mencoba lagi gagal.
0: Pernah gak ngelewatin batas waktu yang dikasih sama ayah?
2: Sering? Ada beberapa.
0: Nah kalau misalnya udah lewat nih batas waktunya, gimana kamu ngobrol ke ayah?
2: Sampaikan aja apa yang sudah kalian buat, apa yang gagal.
0: Baru ya. Disampaikan ya, ini pakai rumus ini gak bisa, pakai yang begini gak bisa gitu ya. Kemudian nanti dikasih tahu ya arahnya ke ama ayah gimana gitu ya. Harusnya pakai yang seperti ini supaya caranya lebih efisien gitu ya. Oke, jadi selama proses belajar itu mungkin walaupun pusing tapi tetap penasaran gitu ya. Oke, okay, teman pro 2. Jadi berarti ayah tidak selalu ngasih jawaban ya. Tadi jadi dengan dikasih mungkin tenggang waktu sampai akhirnya nanti udah lewat tenggang waktu enggak bisa baru akhirnya dikasih jawaban.
1: Kalau sekarang ini sejak Khalif naik ke kelas 7 masuk MSN, MTS, dia bisa saya katakan dia enggak perlu dan enggak mau saya beri jawaban. Nah, bisa seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Saya hanya memberikan jalan ya, jalan untuk pemecahan permasalahan. Nanti jawaban ada sama dia semua. Karena khusus untuk proyek yang dua ini, yang Mamo Smart sama MAF ini, filtrasi tadi, isi ulang dan filtrasi, sejak dari 3 tahun yang lalu, Khalif kelas 7, itu saya udah total gak pegang lagi kodenya. Oh, semuanya udah dipegang
0: sama Khalif. Udah dipegang sama Khalif, oke. Okay. Nah,
1: jadi kadang-kadang kalau nanti saya komen ke program dia, dia ngomong, ayah gak ngerti.
0: Oke. Okay. Ini sebenarnya mau seperti ini gitu ya. Nah. Jadinya, aduh jangan komen dulu dong, lihat aja hasilnya gitu ya.
1: Bener.
0: Jadi emang dengan mungkin Bapak melatih Khalif supaya lebih mandiri, malah sekarang udah mandiri banget gitu ya.
1: Udah mandiri banget sebenarnya. Cuman ya itu keterbatasan di usia dan pengalaman.
0: Benar.
1: Itu saja.
0: Karena kan kalau misalnya usianya masih muda gitu ya, kan belum banyak ngelihat trouble-trouble yang ada gitu, dan gimana caranya kita buat nge-solve trouble itu belum banyak tahu gitu ya. Sementara kan kalau kayak Bapak kan udah banyak nih ya, tahu memperbaiki semua troubleshoot itu udah banyak nih pengalamannya, udah banyak mendapat trouble juga gitu. Jadinya lebih tahu cara yang mana yang lebih efisien gitu. Oke, jadi mungkin dibimbing ya Khalif, dibimbing menjadi seorang yang mandiri, pada akhirnya ini sebenarnya mau diselesain loh, jangan dikomen dulu gitu ya. Jadinya mandiri banget gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya sekarang kan udah belajar tentang buat filtrasi air. Nah, boleh enggak sih di spill sedikit itu untuk yang program filtrasi air itu sebenarnya seperti apa?
2: Filtrasinya menurut pertama dibaca dulu airnya. Di airnya dibandingkan dari air yang normal sama air yang ingin dites.
0: Okay.
2: Nah, terus dari nilai-nilai itu di filter ada beberapa filter.
0: Okay.
2: Di filter yang mana yang masuk filter, yang mana yang lewat filternya. Itu menurut yang nilai-nilai yang diambil dari perbedaan tadi.
0: Okay. Jadi nanti hasil akhirnya seperti apa itu? Airnya yang sudah difilter atau gimana? Atau mendeteksi sebenarnya kandungan airnya seperti apa? Atau gimana nih?
2: Dideteksi kandungan airnya seperti apa. Terus difilter menurut kandungan air itu.
0: Oh, berarti dipisahkan ya sesuai kandungannya atau gimana nih?
2: Ya, dipisahkan sesuai kandungannya.
0: Sesuai
2: ya.
0: Sama kandungannya. Oke, berarti keren banget ya. Ini untuk kepikiran untuk filtrasi air nih apa nih pencetusnya? Kenapa pada akhirnya dapat kepikiran buat proyek filtrasi air gitu? Apa nih sebelumnya yang mencetuskan nih, Pak?
1: Justru sebelumnya kami bikin mesin penjual air minum isi ulang.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu sebenarnya. Namun dalam perjalanan ini, ketika ini sudah selesai, bahkan kami di bulan 2 2025 sudah pegang hak paten untuk mesin isi ulang ini.
0: Keren banget.
1: Dan di sana ketika kami mulai pasarkan, itu banyak sekali pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang paling banyak dari masyarakat itu, sumber airnya dari mana?
0: Karena
1: mesin ini
0: gitu
1: hanya
0: ya?
1: Menjual. Dia bisa kita kasih uang koin atau uang kertas, itu mesin tahu.
0: Begitu. Langsung bisa ngebaca gitu
1: bisa
0: ya?
1: Bisa ngebaca. Okay. Jadi benar-benar ownernya nggak perlu jualan. Nah, pembeli langsung berinteraksi dengan mesin.
0: Dengan mesin.
1: Nah, ketika ditanya, ini sumber airnya dari mana? Pertanyaan ini menjadi sesuatu yang luar biasa buat saya.
0: Yeah.
1: Artinya kalau saya tidak bisa membuatkan sumber air yang memadai, mesin ini akan sulit dijual.
0: Benar.
1: Sehingga saya ajak Khalif, ayo kita buat proyek kedua, mesin filtrasi air secara otomatis.
0: Oke, jadinya bisa dari sumber mana aja tapi sudah terfiltrasi dengan baik, pada akhirnya aman buat konsumsi gitu.
1: Bener.
0: Ya,
1: Pak.
0: Oke.
1: Jadi nanti ketika air baku masuk, sensor membaca kadar air yang ada. Ketika kadarnya sudah diketahui, itu dalam waktu berapa detik?
2: 6 detik.
1: 6 detik okay. sudah diketahui sama mesin dan dia akan mengontrol filtrasi ini yang ada. Misalkan ketika airnya lebih keruh akan diaktifkan tabung silika.
0: Oh.
1: Begitu. Kalau airnya nanti agak bau itu akan diaktifkan zeolit.
0: Oke, berarti itu nanti akan aktif filtrasinya tuh sesuai dengan kondisi air yang ada gitu ya.
1: Benar.
0: Oke, jadi memang enggak semua air disaring dengan saringan yang sama, tapi saringannya justru berbeda-beda tergantung kandungan air pada saat itu gitu.
1: Benar.
0: Ya. Oke, keren banget ya. Ya,
1: misal begini, kalau air kan konsumsi air yang bagus itu di pH 6,5 sampai 7,5. Kalau pH-nya lebih tinggi, maka pH jangan difilter lagi, gitu. Nanti justru akan menghasilkan air yang rendah pH. Itu tujuannya.
0: Oke, jadi isi ulang air yang dipegang dengan IT itu agak sedikit beda gitu ya. Ataupun mungkin Tuan Pro 2 yang mau buka usaha ya, mau beli mesinnya sama Bapak, bisa juga nih ya. Karena kan ini udah otomatis banget ya, jadi kita nggak perlu mikir sumber air kita dari mana, tapi kita bisa pakai air yang memang layak konsumsi, kemudian nanti disaring dengan mesin yang mereka sudah desain sedemikian rupa gitu ya.
1: Benar.
0: Jadinya nanti pada akhirnya produk yang keluar di air akhirnya itu aman banget buat dikonsumsi, termasuk
1: benar.
0: Dengan kadar pH-nya udah sesuai banget nih sama yang sudah baik untuk disarankan kita untuk dikonsumsi gitu.
1: Benar.
0: Ya. Oke,
1: sudah
0: keren
1: benar-benar
0: banget ya.
1: Jadi air mineral gitu.
0: Keren banget ya untuk ide dari Pak Guspi sama Khalif ya, yang udah pusing gitu ya mikirin gimana nih caranya supaya otomatis orang beli tinggal kasih duit aja gitu. Jadi kita gak perlu sewa orang untuk jaga kasir gitu ya. Gak perlu sewa orang juga untuk ngitungin duit yang tadi kadang-kadang mungkin bisa kecolongan gitu ya kan. Kadang-kadang kan orang juga mau ada yang gimana-gimana, namanya juga karyawan, kita gak perlu pusing. Kita beli mesinnya yang udah otomatis, orang bisa langsung bayar, kemudian langsung terfilter juga secara otomatis gitu ya.
1: Benar.
0: Keren banget nih. Alif gak pusing? Pusing pasti ya?
1: Jadi tadi Kak Cynthia tanya bagaimana ide awal untuk lahirnya mesin filtrasi otomatis. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Ini saya justru mau sampaikan bagaimana awalnya lahir mesin Mamo Smart ini, mesin penjualan ini.
0: Apa tuh? Kenapa Pak?
1: Okay. Jadi saya lihat ketika sekarang kan lagi tren tumbler ya, kemana-mana anak muda, pekerja, karyawan semua bawa tumbler.
0: Bawa tumbler, benar.
1: Nah,
0: okay.
1: Sementara kan untuk penggunaan botol sekali pakai ini kurang bagus untuk lingkungan.
0: Benar.
1: Saya berpikir kenapa sih kok kita nggak isi ulang aja botolnya, gitu kan? Nah kalau kita isi ulang ke depot kan nggak lucu.
0: Iya benar. Kita kan cuma bawa botol doang ya, gitu. Orang kan ke situ bawa galon gitu.
1: Orang bawa galon, kita malah bawa botol,
0: bawa botol
1: gitu kan. Nah saya pikir kalau misalkan kita punya satu media yang nyaman untuk kita isi dengan tumbler, maka secara otomatis kita akan bisa mengurangi penggunaan botol sekali pakai.
0: Benar. Berarti ini sebenarnya udah terinspirasi juga kali ya Pak untuk yang kayak di luar negeri ya, kayak misalnya di keran langsung bisa diminum gitu ya.
1: Benar.
0: Jadi dengan mungkin ada filtrasi air, kemudian ada mesin yang otomatis, ya udah kita tinggal bawa tumbler aja, airnya sudah dipastikan itu aman untuk dikonsumsi gitu ya.
1: Benar.
0: Oke, jadi dari ide ataupun permasalahan yang kita jumpain sehari-hari itu bisa memunculkan teknologi yang baru gitu ya Pak.
1: Benar.
0: Buat Teman Pro 2, teknologi itu benar-benar mempermudah hidup kalau kita pakai dengan semestinya gitu ya. Gak cuma
1: teknologi harus tepat guna.
0: Jadinya lebih, karena kan tujuannya itu untuk mempermudah hidup gitu ya Pak ya. Oke deh Teman Pro 2, gak kerasa ya kita udah setengah jam ya ngobrol-ngobrol bareng Pak Guspi sama Khalif. Dan keren banget ya, dari mungkin permasalahan sehari-hari akhirnya kita bisa, akhirnya Bapak dan Khalif bisa punya ide gitu ya untuk bisa membuat hidup jadi semakin lebih mudah gitu ya, dan juga hidup menjadi lebih aman gitu dengan mungkin teknologi filtrasi air yang sudah disesuaikan dengan air yang aman untuk dikonsumsi, yang pada awalnya itu dari suka main game sampai pada akhirnya bisa membuat teknologi yang bermanfaat banget pastinya untuk masyarakat ya Khalif ya. Oke, mungkin terakhir ya Pak, kita closing statement karena mungkin durasi udah setengah jam kita ngobrol gitu ya. Mungkin kalau misalnya dari Bapak dulu ya, mungkin bisa kasih pesan-pesan dan harapan ya, pesannya mungkin ke Teman Pro 2 ataupun orang tua di luar sana yang gimana nih caranya bisa menemukan bakat anak dan terus mengasah bakat anak itu yang pada akhirnya bisa menghasilkan memberikan sesuatu hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Dan juga harapannya kepada Khalif mungkin ya Pak untuk kedepannya seperti apa. Boleh silakan di sebelah sini.
1: Baik, sebenarnya anak-anak kita ini semuanya pintar-pintar.
0: Iya.
1: Hanya saja mereka tidak menemukan peluang. Iya. Kita cukup memberikan peluang dan kesempatan saja.
0: Oke. Okay.
1: Berikan dia peluang dan kesempatan dan insya Allah dia akan memperlihatkan bakatnya.
0: Oke. Okay.
1: Untuk Khalif sendiri tetap terus menekuni di bidang teknologi, mm-hmm. tetap rendah hati, mm-hmm. dan bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk sesama.
0: Amin. Kita doakan ya tahun Pro 2 supaya Khalif ini semakin pede gitu ya, semakin semangat untuk belajar tentang teknologi ini dan juga semakin dikembangkan kan ya untuk minatnya. Nah kalau untuk Khalif sendiri ada nggak sih pesan yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di luar sana ya, pesan dan juga harapannya. Boleh silakan sebelah sini. Mungkin pesan-pesannya lebih ke untuk teman-teman Khalif gitu yang seumuran. Kita jangan cuma main game doang gitu. Ternyata kita bisa membuat sesuatu hal yang lain gitu. Ada nggak kira-kira yang mau disampaikan?
2: Jangan hanya menggunakan sesuatu kalau suka atau mau, mm-hmm. atau interested mm-hmm. bisa coba dibuat.
0: Oke. Okay.
2: Dan terus berjuang.
0: Oke, keren banget ya. Jadi kalau misalnya kita tertarik, jangan cuman diangan-angan aja gitu ya, langsung eksekusi gitu ya Khalif ya. Jadi kalau nggak cuman di pikiran kita, diangan-angan kita, ujungnya cuma jadi mimpi, ya kan. Jadi kita harus do action gitu ya, kita harus beraksi untuk bisa mencapai ketertarikan kita itu gitu ya. Oke, ada teman Pro 2 akhirnya untuk program Surya Ceria ini Tia padankan ya teman Pro 2 yang mungkin bisa kita tarik dari obrolan hari ini. Seperti Khalif tadi ya, hobi itu bukan cuma sekedar hobi yang bisa kita lakukan, tapi hobi itu juga bisa membuat kita menjadi lebih berkembang, lebih apa ya, punya peluang untuk dapat pengetahuan yang lebih banyak gitu ya. Seperti Khalif yang tadinya awalnya suka main game, bahkan sampai dibilang sama Pak Guspi maniak gitu ya, maniak game, pada akhirnya sekarang sudah bisa belajar membuat program, kemudian belajar untuk sistem otomasi, sampai akhirnya bisa memprogram ataupun mempunyai proyek untuk membuat filtrasi air, dan sangat berguna banget pastinya untuk masyarakat. Jadi buat teman Pro 2 juga di luar sana yang mungkin punya keminat gitu ya di bidang teknologi ataupun punya bakat di bidang manapun, itu terus dikembangkan, kemudian terus diasah, dan jangan takut nih untuk gagal gitu ya, jangan takut dan jangan menyerah gitu teman Pro 2, tetap untuk gapai mimpi kamu dan juga bakat kamu dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian ya untuk program Sore Ceria kita hari ini. Kita ucapkan terima kasih untuk Pak Guspi ya.
1: Sama-sama.
0: Dan juga Khalif untuk waktunya udah diluangkan di sore hari ini di tengah kesibukan mungkin ya, di tengah kesibukan belajar Khalif ya programming, dan juga di tengah kesibukan Bapak mungkin ada project-project, udah disempatkan untuk datang ke Pro 2 untuk sharing-sharing bareng teman Pro 2. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Dan kita doakan teman Pro 2 ya, semoga semua proyek mereka sukses gitu ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang tertarik bisa langsung mungkin menghubungi, kalau nggak ada nomor bapaknya mungkin ke kita juga boleh ya. Siapa siap, tahu tertarik siap. Nih ya untuk programnya filtrasi air, mana tahu mau buka depot gitu ya Pak ya.
1: Iya benar.
0: Jadi nanti bisa mungkin menghubungin kami teman Pro 2. Oke teman Pro 2, akhirnya Tia tutup program Sore Ceria hari ini. Tapi jangan kemana-mana, Tia tetap akan nemenin teman Pro 2 mungkin nanti sampai jam 8 malam. Jadi tetap stay tune di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Tia tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa balik sepeda bareng. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Pendengar, keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Mari tingkatkan kewaspadaan kita terhadap bencana gempa dengan belajar dari peristiwa yang telah terjadi. Simak paparan berikut ini. Hampir semua orang yang hanya menunduk dan berlindung pada saat bangunan runtuh, sehingga akhirnya meninggal karena tertimpa runtuhan. Mari kita lihat kucing, anjing, dan bayi yang biasanya mengambil posisi meringkuk secara alami. Tindakan ini dapat Anda ambil pada saat terjadi gempa. Anda dapat bertahan hidup dalam ruangan yang sempit jika Anda mengambil posisi di samping suatu benda. Seperti di samping sofa, di samping benda besar yang remuk sedikit, tapi masih menyisakan ruangan kosong di sebelahnya. Bangunan dari kayu adalah tipe konstruksi yang paling aman selama gempa bumi. Kayu bersifat lentur dan bergerak seiring ayunan gempa. Andaikan bangunan kayu ternyata tetap runtuh pada saat gempa, namun akan banyak ruangan kosong aman yang akan terbentuk sehingga Anda akan tetap selamat. Informasikan tips ini kepada seluruh masyarakat di lingkungan Anda dan sampaikan keadaan Anda pada saat bencana terjadi melalui radio Klasi FM di nomor telepon 74900 atau 22696. Tips siaga bencana ini dipersembahkan oleh Mercy Corps Indonesia dan Radio Siaga Bencana Klasi FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Gempa bisa terjadi kapan saja tanpa kita prediksi. Untuk itu, sikap waspada perlu diambil untuk keselamatan diri. Tips ini mungkin bermanfaat untuk Anda. Jika Anda sedang berada di tempat tidur pada saat gempa bumi terjadi, bergulinglah ke samping tempat tidur. Ruangan kosong yang aman akan berada di samping tempat tidur. Hotel akan memiliki tingkat keselamatan yang tinggi dengan hanya menempelkan peringatan di belakang pintu agar tamu-tamu berbaring di lantai di sebelah tempat tidur jika terjadi gempa bumi. Jika terjadi gempa bumi dan Anda tidak dapat keluar melalui jendela atau pintu, maka berbaringlah meringkuk di sebelah sofa atau kursi besar. Bagi Anda yang sedang berada di kantor, merangkak di ruangan yang memiliki tumpukan kertas yang sangat banyak cukup aman. Karena biasanya, ruangan kosong yang besar akan ditemukan di sekitar tumpukan kertas pada saat terjadi gempa bumi.
2: Informasikan tips ini kepada seluruh masyarakat di lingkungan Anda dan sampaikan keadaan Anda pada saat bencana terjadi melalui Radio Klasi FM di nomor telepon 74900 atau 22696. Tips siaga bencana ini dipersembahkan oleh Mercy Corps Indonesia dan Radio Siaga Bencana Klasi FM.
3: Semoga mati ke Pro 2 era di Melabu teman terbaik kamu masih bareng Tian teman Pro 2. Nah teman Pro 2 gak kerasa udah jam 5 sore. Buat teman Pro 2 mungkin udah mulai pulang kantor ya, ataupun pulang sekolah nih ya. Buat teman Pro 2 mungkin yang sekolahnya sampai sore. Dan semoga teman Pro 2 juga tetap berhati-hati di jalan ya, karena sepertinya udah agak mendung ya teman Pro 2. Udah gak mendung atau sore nih ya. Tapi biasanya kalau misalnya cerah kan jam segini tuh masih panas gitu ya. Tapi ini udah mulai mendung ya untuk di studio sekarang teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 harap berhati-hati untuk di perjalanan dan tidak doakan semoga selamat sampai tujuan. Dan pastinya buat teman Pro 2 juga harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya, dan tetap berhati-hati dan siaga di jalan teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 mungkin yang lagi mau pulang kantor, mungkin bisa dicek di joknya. Untuk teman Pro 2 mungkin yang naik sepeda motor, apakah ada jas hujan? Jangan sampai nanti tiba-tiba di tengah jalan udah kehujanan gitu ya. Semoga enggak ya, semoga teman Pro 2 tadi sebelum berangkat kerja udah dibawa untuk jas hujannya. Dan buat teman Pro 2 juga yang mungkin masih bekerja, itu semangat ya, kita masih tetap akan menemani buat teman Pro 2 mungkin yang sambil kerja sambil dengerin Pro 2 ya, kita tetap menemani dengan lagu yang seru pastinya ya untuk nemenin sorenya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 juga yang masih ada kegiatan lain di luar sana, semoga semua kegiatannya lancar dan tetap ingat untuk istirahat dan luangkan waktu sebentar untuk diri kamu bisa merilekskan pikiran dan juga tubuh nih teman Pro 2 ya. Jadi jangan di jor-joran banget ya, walaupun masih awal bulan ya mikirnya kayak aduh ini kayaknya harus dikebut gitu ya. Tapi juga pikirin juga untuk kesehatan kamu dan juga kamu juga harus sempat untuk istirahat nih teman Pro 2. Nah seperti biasa teman Pro 2 Tia akan menghadirkan lagu-lagu ya yang pastinya seru buat nemenin sore teman Pro 2, dan saat lagi nanti Tia akan kasih informasi buat teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh teman terbaik kamu.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lagi di tempat umum, tiba-tiba muncul jaringan WiFi gratis. Wah, lumayan nih, nggak perlu beli kuota, tinggal pilih jaringan. Tapi tunggu, WiFi ini punya siapa? Nggak tahu. Dikelolanya oleh siapa? Kita juga nggak tahu. Aman digunakan nggak? Belum tentu. Tapi karena namanya free dan sinyalnya juga full, ya udahlah, connect aja. Nah, jangan asal connect. WiFi publik yang tidak jelas siapa pemilik atau pengelolanya bisa beresiko terhadap keamanan data pribadi kamu loh. Apalagi kalau setelah terhubung, kita langsung membuka mobile banking, memasukkan password, atau mengakses akun penting, akun kamu bisa kecuri loh. Lebih aman, gunakan WiFi yang disediakan oleh tempat resmi dan pastikan nama jaringannya sudah benar. Kalau ragu, lebih baik gunakan jaringan seluler kamu sendiri. WiFi gratis memang menggoda, tapi keamanan data tetap yang utama. WiFi boleh gratis, akal jangan sampai gratis.
1: Tips menyelamatkan diri saat tsunami. Nyalakan radio untuk mengetahui apakah tsunami terjadi setelah adanya gempa bumi di sekitar wilayah pantai. Cepat bergerak ke arah daratan yang lebih tinggi dan tinggal di sana sementara waktu. Jauhi pantai. Jangan pernah menuju ke pantai untuk melihat datangnya tsunami. Apabila Anda dapat melihat gelombang, segera menjauh. Waspada pada gelombang pertama tsunami. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama dengan semua lokasi. Waspada apabila terjadi air surut, karena hal ini merupakan salah satu tanda tsunami yang perlu diperhatikan. Utamakan keselamatan diri daripada barang-barang.

Semua pengumuman 3 Pro 2 RRI Melabung teman terbaik kamu masih bareng Tiana teman Pro 2. Nah sekarang Tiana mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pasti kita lansir dari rri.co.id.

Nah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan rangkaian peringatan HUT ke-438 Kota Melabo tahun 2026 yang digelar selama 2 hari 2 malam tetap berpedoman pada aturan syariat Islam dengan mengutamakan talenta lokal dan ketertiban masyarakat. Nah, hal itu disampaikan oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM usai memimpin rapat finalisasi persiapan HUT ke-438 Kota Melabo tahun 2026 di Aula Pocut Baren Setdakap Aceh Barat pada hari Senin 5 Oktober 2026. Nah, menurut Tarmizi, meski kegiatan utama hanya berlangsung 2 hari 2 malam, rangkaian kegiatan bagi pelaku UMKM akan tetap dilaksanakan selama 1 minggu. Nah, pelaksanaan kegiatan tersebut juga akan melibatkan kolaborasi dengan TNI untuk mendukung kelancaran seluruh rangkaian acara, nih, teman Pro 2. Nah, Tarmizi mengatakan UMKM menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan HUT ke-438 Kota Melabo agar masyarakat pelaku usaha memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut. Nah, dari sisi hiburan, pemerintah Kabupaten Aceh Barat tidak menghadirkan artis dari luar daerah dan lebih memilih memberdayakan talenta-talenta lokal. Nah, Tarmizi menegaskan hiburan dalam rangkaian HUT ke-438 Kota Melabuh tetap diperbolehkan, namun pelaksanaannya harus berada dalam koridor syariat Islam dan menyesuaikan dengan fatwa ulama. Hiburan ada tetapi sesuai dengan koridor syariat Islam dan kita akan sangat menyesuaikan dengan aturan syariat Islam yang sudah ada fatwa daripada ulama. Nah, informasi dari Bapak Tarmizi. Nah, selain menjaga kesesuaian dengan syariat Islam, Tarmizi juga menghimbau masyarakat untuk menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung agar pelaksanaan tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, buat teman Pro 2, apakah udah ada yang mampir ke stan-stan UMKM yang di untuk memperingati acara HUT ke-438? Semoga untuk teman Pro 2 juga sempat ya untuk mengunjungi stan-stan UMKM dan juga meramaikan UMKM-UMKM yang ada di Aceh Barat, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tips persiapan jika terjadi kebakaran. 1. Membuat rencana penyelamatan dan komunikasi bagi keluarga untuk menghadapi resiko terjadinya kebakaran. 2. Buatlah skema jalur evakuasi di rumah, sekolah, kantor, atau bangunan lainnya apabila kebakaran terjadi tiba-tiba. 3. Hindarkan peralatan dan bahan yang mudah terbakar dari jangkauan anak-anak. 4. Periksa kondisi tungku masak, kompor minyak atau kompor gas, selang, tabung, dan lain-lain. Segera ganti apabila ada komponen yang rapuh atau bocor. 5. Perhatikan instalasi listrik, periksa secara berkala instalasi listrik di rumah Anda. Apabila terdapat kabel, sambungan, atau stop kontak yang rusak, segera perbaiki atau ganti. 6. Simpanlah barang-barang yang mudah terbakar secara hati-hati. 7. Pada saat lampu padam, jangan letakkan lilin dekat bahan yang mudah terbakar, seperti kasur, kain, dan kayu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

95,3 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia Natawan Pradua. Nah, sekarang Tia mau ngasih informasi untuk waktu dikumandangkannya azan maghrib. Yang pastinya untuk waktu di Melabuh dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 18:28 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk wilayah Aceh Barat Daya, azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 18:26 waktu Indonesia Barat. Dan untuk wilayah Aceh Jaya akan dikumandangkan di pukul 18:31 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk wilayah Nagan Raya dan sekitarnya akan dikumandangkan di pukul 18:27 waktu Indonesia Barat. Dan untuk wilayah Simelu dan sekitarnya akan dikumandangkan di pukul 18:28 waktu Indonesia Barat. Nah, buat teman-teman Pro2 mungkin yang sedang bersiap untuk menjalankan ibadah sholat maghrib, semoga bisa meluangkan waktu dan juga persiapannya dilancarkan, sehingga untuk sholat maghrib kita juga bisa lebih tenang dan juga lebih maksimal, teman Pro2. Oke, teman Pro2, stay tune terus di Pro2 RRI Melabuh, karena nanti akan menghadirkan lagu-lagu dan juga setelah ini akan ada lagu religi, sampai nanti di setelah azan maghrib. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah teman Pradua, karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.28 waktu Indonesia Barat, saatnya untuk azan dikumandangkan untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Untuk teman Pradua yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib, semoga ibadah sholat maghrib yang dilancarkan dan amal dari ibadah sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

0: 90,3 FM. Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pro 2 RR Melaboh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia Teman Pro 2. Semoga tadi Teman Pro 2 udah selesai istirahat, udah selesai menjalankan ibadah sholat maghrib. Sekarang udah mulai mau makan malam gitu ya. Dan semoga ada makan malamnya ya. Buat Teman Pro 2 mungkin yang ngekos ya. Mungkin sekarang udah mulai kepikiran mau makan apa. Jangan geprek lagi dong ya. Akhirnya Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ya dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat. Selamat mendengarkan program Music Live Chat.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Yo yo yo teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Yo, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini, ada gue di taman.
2: Yo, dan juga Elanda Krisandaru teman berdua sampai nanti jam 8 malam.
1: Yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Wah, keren-keren nih.
2: Bener banget, dan malam hari ini, wah ini keren banget sih.
1: Bener.
2: Kita udah pernah sekali ngobrol sama Doi di MLC.
1: Yoi.
2: Sebelumnya pagi, tapi sekarang kita ketemu lagi sama Doi lagi di malam.
1: Yoi. But anyway, gimana kabarnya Lan?
2: Alhamdulillah, baik-baik.
1: Luar biasa. Baik.
2: Luar biasa.
1: Gimana hari Rabunya?
2: Ah ya, seperti hari Rabu pada umumnya ya. Mm-hmm. Banyak tekanan. Ya pasti kan tengah-tengah minggu lagi.
1: Bener, iya,
2: lagi hektik-hektiknya ya.
1: Bener sih. Tapi ya walaupun lu lagi ada dalam tekanan, semoga yeah, teman berdua juga dimanapun berada sehat.
2: Amin.
1: Lagi happy juga malam hari ini.
2: Bener-bener ya kan? Dan pokoknya lancar terus semua urusannya ya.
1: Yes. Dan malam hari ini kita bakal nemenin lu.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Yoi, masih barengan sama Ellen dan Edit di malam hari ini ya.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
2: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
1: Halo. Selamat malam sang ayah.
2: Asik. Langsung dikasih julukan asik. Gitu. Langsung dikasih julukan gitu.
1: Bener bro.
3: Baru masuk udah kena gue. Hai kakak-kakak.
2: Halo bro.
1: Halo, halo, halo. Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah baik sekali.
2: Gila. Cerah banget tuh. Terakhir lo kesini gondrong cuy.
3: Masih gondrong. Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
2: cerah ya.
3: Ada tata sedikit.
1: Bener. Lebih wise lagi sekarang.
2: Lebih wise lagi. Lebih punya tanggung jawab baru ya.
1: Gokil. Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau gak salah.
3: Tahun lalu.
1: Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
2: Bener.
1: Iya. Lu ngapain aja.
2: Oh tenang, hidup bukan kompetisi bener. Oh, ya.
3: Santai aja.
2: Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lain sekarang?
3: Banget jujur, tapi tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa, cuman memang adaptasinya agak mantap.
2: Ntar
3: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak, apalagi kita Gen Z-Gen Z ini yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
1: Bener, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Bener. Tapi lu ada ini gak sih? Gua karena gue belum punya anak kan. Jadi gue ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
3: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue. Gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue, gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
2: Tapi karena lo tadi bilang ya kalau sebagai Gen Z kan masih banyak nggak taunya lah ya katakanlah.
3: Ya benar.
2: Lo masih nyari solusi di TikTok nggak sih?
3: Masih banget. Masih jahat minimal ChatGPT.
2: Iya kan. Udah paling bener itu.
3: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana caranya?
2: Kalau nggak ChatGPT TikTok udah paling solusi tuh.
3: Iya kan. Semua orang tua sekarang.
2: Iya. Bener. Iya masih begitu.
1: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
2: Iya. Iya.
3: Terbantu banget.
2: Ada tutornya.
1: Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
3: Benar.
1: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
3: secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain.

0: Oh, okay. Mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi nggak baik-baik aja, gitu. Entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
1: Oh, iya. Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
2: Maju Satu-Satu. Keren banget nih Barudak ya. Keren loh. Selalu keren, selalu keren.
0: Amin.
2: Selalu keren.
0: Amin, amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah
1: Ben. Aduh, gokil, gokil.
0: Jujur, di titik dipanggil Ayah tuh kayak, bro, masih 25 ya Allah.
2: Keren, keren. Bener. Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
0: Bener.
2: Sedap.
0: Karena kalau gak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
1: Apalagi lu juga masih harus produktif buat musik segala macem gitu, lebih-lebih ini lagi ngaturnya ya.
0: Bener-bener, dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
1: Bener. Itu salah satu apa sih, si positifnya.
2: Positif ya, bener. Jadi beda sama ngurus Anabul, beda. Jangan lu samain.
0: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan. Tapi kalau rawat anak tuh beda banget.
2: Jangan lu masukin kandang, beda dong.
0: Gak bisa.
1: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama Anabul, tuh beda-beda sebut Anabul.
2: Ya kan biar lo di gambaran aja gitu kan. As a cat person kan.
1: Cat person gue.
0: Aduh jauh dah.
2: Beda sama ngurus kucing ya.
1: Beda. Ya udah, sama Bro Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal single terbarunya dari Sakit, Maju Satu-Satu nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo satu-satu.
0: Masuk, Pak Eko.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Music Live Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
3: Yo, masih bareng Elan, Edit, dan juga Sake.
2: Yo. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang Maju Satu-Satu nih. Single terbarunya dari Sakip. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
4: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya gak pernah berhentilah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
3: Berarti kayak sekolah gitu ya?
4: Kayak sekolah bener. Bener. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk.
3: Lebih siap ya?
4: Iya bener.
3: Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambarin nih.
4: Kalau lu siaran berapa lama dah?
3: Ya 5 jam sih. 5 jam. Kayak siaran
4: bener. Tapi masalahnya kita gak boleh ngomong, diem. Iya maksudnya kita mendengarkan gitu. Mampus, ngantuk.
2: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5 jam.
3: Itu udah 4 SKS tuh.
4: Tapi sumpah kalian kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nih tiba-tiba harus ikut kelas-kelas gitu. Karena bikin jadi tenang banget. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya. Kalau istri gini gue ngapain ya? Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya? Gitu. Jadi kita tenang juga.
2: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
4: Benar.
2: Sedetail itu berarti.
4: Sedetail sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu, belajar semua sih.
3: Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Aduh deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lu kayak.
4: Dikasih tahu.
3: Lu harus sok kuat gitu.
4: Benar. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
2: Itu cara lu menghadapi ketakutan lu menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter ya.
3: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
4: Salah.
3: Ini siapa nih kalau boleh tahu, Kim?
4: Itu sebenarnya yang menggambarkan ya itu tadilah ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, warna ada kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang gue harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
3: Yang merah, yang hati.
4: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
2: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya?
4: Benar.
2: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini?
4: Ya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Iki, sama Rinrin di Unity, tau gak? Unity.
2: Nah
4: itu sama anak-anak itu.
2: Okay.
4: Dan alhamdulillah jadi Maju Satu-Satu. Okay. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
3: Tapi waktu itu gimana Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
4: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak baik-baik aja sama perasaan. Jadi jadilah maju satu-satu.
2: Oh, wow. Gila. Alright. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini gitu. Menurut lo rasa takut itu perlu enggak sebenarnya?
4: Perlulah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
2: Oke.
4: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
2: Benar, gitu. Lebih was-was
4: yang,
2: ya.
4: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apakah lu hadapi itu, apa lu gak prepare, apa lu let it flow. Sebenarnya setelahnya itu yang
2: bener,
4: harus bener. Lebih disiapkan.
2: Iya, benar.
4: Gila, gue tua banget ya.
3: Bijak.
2: Wise cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
3: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy, lu
4: gue masih kayak nongkrong ya.
3: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini, parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren loh.
2: Keren,
3: gitu, wise ya. banget.
4: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue masih kayak bacot.
2: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
3: Gak apa-apa Kip, kita seneng ada di proses-proses lu itu.
2: Bener.
3: Kita saksi proses lu berarti. Keren.
2: Alright.
3: Nah ini juga gue pengen nanya, kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lu bilang karena masalahnya lu pengennya yaudah lu satu-satu sini gitu.
4: Iya.
3: Tapi dibalik itu ada lagi gak?
4: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana, yaitu ya kita gak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya, asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh.
2: Oke.
3: Kalau mau jadi barengan gimana Kip?
4: Ya PR juga.
3: Iya kan. Scare juga kan.
4: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu dah. Yang penting lu sama gue insya Allah aman.
2: Oh, wow.
3: Laki-laki.
4: Jadi digitu-gituin malas banget.
3: Jangan diininin banget ya. Sorry. Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget cuma malu kayak gitu. Dari awal tuh gue, aduh. Gue tuh sakit blisius banget.
4: Itu siapa lagi?
2: Salah. Yaudah deh, kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan. Yes. Mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
3: Amin. Dan ini dia maju satu-satu dari Sakit.
0: Music Life Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC Music Live Chat.
3: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
2: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu nih.
3: Okay.
2: Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya?
4: Iya
2: kan, karena ada. Biasanya mungkin yang lebih galau-galau.
4: Bener.
2: Sekarang lebih up-tempo lah ya.
4: Bener. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua karena genrenya lebih upbeat. Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
3: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti, Gepe?
4: Sejujurnya kalau di atas panggung iya bener.
3: Oke.
4: Karena lebih bisa dimainin gitu. Lebih bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
3: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
4: Bener.
3: Tapi lu inget gak di waktu terakhir dia kesini, dia janji dia udah nge-spill lah kayaknya. Abis single yang ini gue akan bikinnya upbeat.
2: Betul.
3: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
2: Bener, gak bohong berarti ya.
3: Gak bohong berarti.
4: Tepati janji.
2: Asik. Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
3: nomor duanya omongan.
2: Nomor satunya
3: tangan.
2: Oh iya bener.
3: Nah iya dong.
4: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
2: Iya, bener, gak salah.
3: Iya, padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo, Kip.
2: Bener. Tapi, apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo, itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
4: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu. Jadi gue rasa vibesnya harus seneng gitu.
3: Harus seneng ya. Iya sih. Meskipun lo tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
4: Benar.
2: Betul.
3: Gila. Nah, terus dari Maju Satu-Satu ini waktu pertama kali lo setelah jadi, Kip ya. Feedbacknya yang lo dapet pertama gimana?
4: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur, karena ini lagu pertama yang upbeat kan, jadi teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
2: Bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
3: Dari
2: Sakip kan.
3: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
4: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
3: Temanggung?
4: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempat gue nyanyiin live di mana ya?
3: Di rumah?
4: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue.
3: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
4: Iya benar-benar belum.
3: Oke. Right. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
4: Kas. Gue juga nungguin. Undang-undang dong, tolong.
2: Itu dia makanya. Bener.
4: Sinkronize tolong.
3: Colek dong pesta pora.
2: Aduh.
3: Udah kelar kemarin.
2: Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya. Siapa tulan?
3: Ada Ilham KDI nih.
2: Aduh.
3: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
4: Indo-Indoan berarti ya.
3: Indo-Indoan dulu deh.
4: Pengen coba sama Nabila Taqiyah kayaknya.
2: Wow. Tapi kan dia ini juga.
4: Apa tuh?
2: Apa? Melo-melo juga kan sih lagunya?
4: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
2: Masuk gitu kali ya.
4: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Taqiyah.
3: Oke, menarik sih. Gue ngebayangin seru ya.
2: Seru. Alright, tapi kalau
4: kalau gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
2: Kalau cewek?
4: Iya.
3: Siapa dulu, Dir?
2: Dua ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
3: Salma Sasabil. Oke.
2: Bener.
4: Lu?
3: Gue kebayang ya kalau genre lu, kayaknya the one and only Lyodra.
4: Waduh. Jujur agak kaget. Nabila Taqiyah.
3: Iya.
2: Oke.
3: Gitu taruh kasurnya.
4: gitu. Gua bingung dong nyanyinya gimana kayaknya.
3: Tadi gua kepikiran Hetikus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lu ya. Maksudnya senior banget gitu.
2: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan.
3: Iya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
2: Bener. Belajar dari seni. Gua jadi lupa mau nanya apa kan.
4: Langsung banget ke Liodra ini. Iya. Tadi pita suara gua musisi. Kayak aduh tolong.
2: Sama Ziva gimana Ziva?
3: Oh bisa tuh. Oh,
4: masih masuk kayaknya.
2: Masih masuk ya. Seru kan?
4: Seru kayaknya.
2: Bener, lagunya juga gini-gini bener, juga bener, nih. Ziva bisa sih bisa, Ziva. Bisa. Alright, itu ya Ilham
4: colek,
2: ya.
4: Colek.
3: Colek terus. Terus kita beralih ke WA, Dirit.
2: Yoi.
3: Malam hari ini ada siapa nih?
2: Ada Lara.
3: Waduh,
2: ini panjang ya.
3: Panjang nih. Lu punya waktu gak sih? kita mau bacain nih.
2: Nggak, kita intinya aja ya.
3: Panjang sih lumayan. Kita pendekin ya, kita pendekin.
2: Benar-benar. Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan gitu kan. Nah, kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam memulai perjalanan bermusik.
3: Bush.
2: Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
4: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
2: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
4: Benar.
2: Yang tadi si Selimut ya.
4: Si Selimut itu ya.
2: Wow, alright. Benar sih, benar-benar sebagai seniman gitu kan.
3: Iya, benar.
2: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Maksudnya, berseni, berkarya.
3: Iya, benar.
2: Berkarya.
3: Harus nyeni gitu.
2: Benar.
4: Gua enggak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita nggak pernah tahu, tapi gue nggak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
2: Benar-benar. Yeah.
3: Lo pengen punya karya terus-terusan ya. Yeah,
4: dan langkah apa kata lo tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten? Ya banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi itu.
3: Berarti stok lo sekarang lagi banyak dong, Kipe.
4: Insya Allah.
3: Karena terakhir lo nge-spill lagu ini. Hari ini lo mau nge-spill apa? Ada yang mau nge-spill gak hari?
4: Boleh, banyak sekali. Satu, nanti ada yang duet.
3: Aduh, sorry aku blunder.
2: Alright, menarik.
3: Menarik.
2: Kira-kira sama siapa ya?
3: Nah, tadi
2: apakah kan ada nama-nama yang tadi disebut?
3: Hetikus Endang.
2: Bener.
3: Ya kan, ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
2: Bener.
3: Biar lu datang kesini berdua, Kip.
2: Iya, sih. Biar gak sendiri mulu gitu
4: ya. Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi.
3: Gitu. Berarti tiga single sakit. Kita saksikan bersama-sama.
4: Kita tumbuh bersama-sama.
2: Alright, ini sama Bro Dan. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakip. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC
2: Music Live Chat dan masih bersama Saki.
1: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
2: Sedap.
3: Ayah Akib. Ayah Akib.
1: Lu siap gak nanti? Lalu teman-teman anak lu ngecengin lu.
2: Iya Pak.
3: Sakit.
2: Iya. Sakit gitu. Gimana sih? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
3: Udah kebayang ya.
1: Aduh, tapi gak tahu sih itu masih akan bertahan sampai
2: tapi besok jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokesnya baru.
1: Ya,
2: pasti nanti ada inovasi baru lah.
1: Bener.
2: Itu tuh terus.
1: Bener. Alright, berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
3: Baju satu-satu, sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima, ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
1: Yo. Bisa di request ya lagu-lagu yang Sakip ya.
2: Udah bisa dong pastinya.
1: Benar-benar. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
3: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini dan akhirnya gue sampai jadi. Nah, silakan menginterpretasikan.
1: Benar. Seru benar-benar. Kalau menurut gue itu budgetnya tuh sekitar
2: terlalu terlalu interpretasi.
3: Iya. Terlalu detail itu.
2: Terlalu detail.
3: Anak produksi ya?
1: Sorry ya. Gatel gitu tadi.
2: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album tuh? Berikut ya katanya.
1: Emang ada album?
2: Kayak Marvel.
1: Emang ada album?
2: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakip aja.
1: Oh ya benar sih.
2: Punya album.
1: Benar. Kayak impian semua musisi itu punya album.
3: Benar. Ya. Impian semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
1: Benar.
2: Iya. Colek siapa nih?
3: Semuanya gue colek.
2: Oke. Okay.
1: Colek mulu.
2: Colek semua pokoknya.
1: Sambel lu.
2: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube-nya Trinity Optima guys ya.
1: Benar. Oke deh, mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
3: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
1: Asik, sedap.
3: Asik.
2: Keren bro. Terakhir kesini buat catong rong
1: gitu. Beda bro.
2: Beda ya.
3: Hashtag Papa Ben.
2: Hashtag Papa Ben. Tuh, luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lo spill gak? Ada yang udah bisa di spill belum kira-kira?
3: Apanya Tuj?
2: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
3: Enggak mau. Karena ini akan banyak. Okay. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku, pantengin aja terus Instagram, sosmed aku semuanya karena tahun ini gua akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
2: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya Mas Akif.
1: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya.
2: Betul.
1: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa?
2: Nah.
1: Karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
3: Oke. Okay, ya kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya. Yang core-nya juga tetap ada.
1: Benar.
2: Tetap Sakip ya.
1: Tetap sakit. Sakipnya tuh di sini.
2: Sakit ya. Sakitnya
1: baru kan
2: dikeluarin lagi tuh. Kenapa
1: udah dari tadi gini gatel aja gitu
3: kepencet emot
1: ya udah. Thank you so much Sakip.
2: Thank you Kipe.
3: Terima kasih kakak.
2: Salam buat Ben ya.
3: Siap, salamin.
1: Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
3: Terima kasih banget.
1: Next project-nya ya.
2: Yes.
1: Alright, terima kasih juga ya buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Sakip ya.
2: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Alan pamit dan juga
3: Sakip undur diri. Bye-bye.
2: Okay,
1: bye-bye.
0: Music Live Chat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Baru saja telah Anda simak dan Anda ikuti teman Pro 2 ya. Tentunya di program Musik Live Chat Nasional yang kita baru saja relay dari Pro 2 Jakarta. Selamat malam teman Pro 2. Semoga di malam hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman Pro 2, senang kembali bisa dapat menemani di ruang dengar Anda di Pro 2 Jaga Malam. Dan tentunya satu informasi ya dari Aceh Barat untuk teman Pro 2. Stein Tengku Dirundeng Melabuh menyerahkan penanganan dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah mahasiswi kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Pemeriksaan langsung ke kampus telah diagendakan dan prosesnya akan dilakukan sesuai prosedur. Dan selanjutnya, sementara itu pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak bencana alam. Kesiapsiagaan menjadi penting, terutama menghadapi potensi perubahan cuaca dan bencana hidrometeorologi. Dan selanjutnya dari nasional, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sekitar 800 perwira tinggi TNI dan Polri di Istana dalam agenda taklimat. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi dan arahan pemerintah kepada jajaran TNI Polri. Info dari pendidikan, Kementerian P3A kembali menegaskan bahwa aksi perundungan atau bullying termasuk yang terjadi setelah masa pengenalan sekolah tidak boleh dianggap sebagai bagian normal dari senioritas. Lingkungan pendidikan harus menjadi ruang yang aman bagi seluruh siswa. Dan info cuaca perairan buat teman Pro 2 yang beraktivitas di laut, BM Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika mencatat kondisi perairan Aceh Besar, Melabuh berpotensi mengalami

0: informasi ringkas, padat, dan aktual. Dan teman Pro 2, saatnya kita beralih ke program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Tentunya dari studio telah menunjukkan pukul 20 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, di kesempatan obrolan jereng di Obeng Pro 2 mengangkat topik malam hari ini, AI bantu kerja atau bikin kita makin malas. Tetap stay tune di 90,3 MHz, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.

0: Ra, gawat.
1: Hah, kenapa? Dapet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul, bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia, jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu, ingat penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.
2: Ya, selamat malam teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Waktu telah menunjukkan pukul 20 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya teman Pro 2, kita di program Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam di obrolan Jreng Obeng Pro 2 dengan mengangkat topik di kesempatan malam hari ini, AI bantu kerja atau bikin kita makin malas. Teman Pro 2 melabu, malam-malam begini kita ngobrolin sesuatu yang kayaknya hampir gak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sekarang. Apalagi kalau bukan AI alias Artificial Intelligence, coba bayangin. Dulu kalau dapat tugas atau kerjaan yang bikin kepala mumet, kita harus cari sendiri. Baca sana sini, mikir lama. Sekarang tinggal buka AI, ketik pertanyaan, gak lama jawabannya sudah muncul nih teman Pro 2 ya. Jelas membantu banget. Mau cari ide, bikin konsep, merangkum informasi, belajar sesuatu yang belum dipahami, sampai membantu menyusun pekerjaan, AI bisa jadi teman kerja yang praktis. Tapi ada tapinya nih teman Pro 2. Kalau setiap ada kerjaan, kita langsung menyerahkannya semua ke AI, apakah kita masih benar-benar belajar dan berpikir? Jangan-jangan bukan AI yang membantu kita bekerja, tapi kita yang malah terbiasa dibantu terus. Contohnya sederhana, baru dapat tugas, belum baca soalnya, langsung AI kerjakan. Jawabannya sudah ada, tinggal copy paste, beres. Nah, tapi ketika ditanya, kamu paham gak jawabannya? Nah, mendadak loading, no? Iya, makanya mungkin yang perlu dipikirkan bukan soal AI itu bikin malas atau rajin ya. Tapi bagaimana kita menggunakannya? AI bisa menjadi alat bantu yang keren kalau kita tetap mau berpikir. Mengecek informasi dan memahami hasilnya, jadi bukan sekedar menerima jawaban mentah-mentah. Nah, malam ini Obeng Pro 2 mau dengar suara teman Pro 2 melabu nih. Menurut kamu, AI itu benar-benar membantu pekerjaan atau malah bikin kita semakin malas berpikir nih? Kalau kamu pengguna AI, biasanya paling sering dipakai buat apa? Belajar, kerja, cari ide, atau jangan-jangan buat mencari alasan supaya kerjaan cepat selesai nih teman Pro 2 ya. Yuk gabung di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Karena malam ini kita ngobrol santai, tapi pertanyaannya lumayan bikin mikir nih. Baik, Obeng Pro 2, obrolan jereng teman Pro 2, suara kamu yang bikin obrolan malam ini makin seru. Masih bersama saya Hendy akan menemani Anda hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Game, dunia yang mengasyikkan bagi anak-anak hingga remaja. Bahkan tak heran dan dipungkiri, orang dewasa pun juga memainkan aplikasi permainan ini. Mulai dari Clan of Clans, Clash Royale, FIFA Mobile, hingga yang terbaru dan trending topic di saat ini adalah game Mobile Legends. Double kill. Triple kill. Game sebenarnya sebuah aplikasi yang dibuat dengan tujuan untuk mengurangi tingkat stres. Tidak adanya pengawasan dan pencegahan orang tua dalam penggunaan aplikasi tersebut dikarenakan ada dua kemungkinan, yaitu kepercayaan yang berlebihan seorang orang tua terhadap anaknya, serta tidak ada waktu orang tua memeriksa kondisi anaknya sendiri. Sedangkan dari sisi mental, anak yang sering bermain game dalam HP maupun komputer akan bermental penakut dan biasanya sifat mereka tertutup. Lakukan pencegahan sebelum terjadi kecanduan. Batasi anak dalam penggunaan HP dan sejenisnya. Pantau terus perkembangan anak untuk mencegah mereka terasuk dalam dunia maya.

0: 15. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Selamat malam teman produser teman terbaik kamu ya, itu dia musik-musik yang tentunya menanti untuk teman produser yang ingin bergabung di program obrolan cereng di tentunya di program Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah tentunya teman produser ya, tentunya kita kepingin kejujuran nih dari teman produser. Sekarang kalau ada tugas kerjaan, bikin tulisan atau cari ide, bahkan sekedar bingung mau mulai dari mana, AI bisa jadi salah satu tempat kita bertanya. Tinggal ketik pertanyaan, beberapa detik kemudian muncullah jawabannya. Praktis banget kan ya. Tentunya muncul pertanyaan nih, AI benar-benar membantu kita jadi lebih produktif atau justru bikin kita makin malas berpikir nih. Ya, buat teman produa, di satu sisi, AI memang bisa membantu mempercepat pekerjaan. Kita bisa pakai AI buat mencari ide, merapikan tulisan, memahami sesuatu yang sulit, sampai membantu menyusun pekerjaan supaya lebih teratur. Tapi, kalau semua diserahkan ke AI, mulai dari mencari ide sampai membuat keputusan, jangan-jangan kemampuan kita sendiri malah jarang dipakai nih teman produa ya. Iya, contoh misalnya ini. Baru dapat tugas langsung bilang AI, tolong kerjakan. Belum sempat mikir jawabannya sudah jadi. Ya, pastinya ya. Di sinilah yang menarik, AI sebenarnya cuma alat. Mau jadi alat bantu atau malah bikin kita ketergantungan. Kembali lagi ke cara kita menggunakannya. Jadi malam ini kita ngobrol santai di Obeng Pro 2 ya. Bagaimana menurut teman Pro 2, AI lebih banyak membantu pekerjaan atau malah membuat kita semakin malas? Dan masih bersama saya Hendy ya, menanti teman Pro 2 yang ingin bergabung. Tentunya topik di kesempatan malam hari ini ya, kita membahas AI lebih banyak membantu pekerjaan atau malah membuat kita semakin malas nih. Apakah teman produa termasuk yang bilang iya ya, AI itu bikin kerjaan lebih cepat selesai? Atau justru tim yang bilang hati-hati terlalu sering dibantu AI bisa bikin kita malas mikir? Tetap stay tune di 90,3 MHz teman terbaik kamu.

Coba deh kamu buka dompet kamu sekarang. Tapi jangan kaget kalau isinya bikin kamu terdiam. Kadang dompet seolah-olah bilang, jangan dibuka lagi. Terus kita jawab, kenapa? Lalu dompet seolah menjawab lagi. Kita sama-sama tahu isinya. Nah, biasanya kita baru sadar, uang ternyata bisa habis bukan cuma karena belanja besar, tapi karena pengeluaran kecil yang dilakukan berkali-kali. Jajan sedikit, ngopi sedikit, check out sedikit. Pas dicek, loh, kok tinggal sedikit? Jadi, sebelum belanja, coba deh dengarkan baik-baik. Karena ternyata dompet juga punya suara. Belanja boleh, jajan boleh, tapi jangan semuanya dong. Karena kalau uang kamu terus keluar, besok suara dompet bukan lagi jangan boros, tapi tolong isi aku. Jadi, dengarkan suara dompet kamu. Kalau dompet sudah mulai sunyi, itu bukan ketenangan. Itu tanda saldo kamu sedang menghilang.

0: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
0: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
0: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
0: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

0: Faiz, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
1: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
0: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, iya kan?
1: Oh iya? Jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
0: Hubungannya langsung sekali kan, Faiz? Hutan itu ibarat spons raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Bener gak sih?
1: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
0: Nah, benar banget. Tepat sekali. Karena air nggak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
1: Iya juga ya. Jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
0: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
1: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
0: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
1: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.
2: Baik teman perdua, teman terbaik kamu ya, tentunya kita masih menanti ya bagi teman perdua yang ingin berpartisipasi atau bergabung ya di program Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Tentunya di Obeng Obrolan Jreng, tempatnya teman perdua ngobrol santai, bebas berpendapat tapi tetap asik. Tentunya mengangkat topik di malam hari ini, AI bantu kerja atau bikin kita makin malas nih. Dan tentunya Andy menunggu ya teman perdua yang ingin bergabung, silakan. Tentunya kita menunggu ya, jangan nanti dikatakan Andy tidak membuka layanan telepon ya untuk pendengar. Ya kenapa nih kok gak ada di call-call gitu ya, biasa namanya pendengar gitu ya. Ya itu hal yang lumrah. Tentunya kita menanti bagi teman perdua yang ingin bergabung atau salam-salam nantinya sambil request lagu ya. Di kesempatan malam hari ini tentunya waktu teman perdua untuk bergabung dan bercerita tentunya bersama kita. Tetap stay tune di 90,3 MHz, teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: camilan manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
1: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Lagi di tempat umum, tiba-tiba muncul jaringan WiFi gratis. Wah, lumayan nih, nggak perlu beli kuota, tinggal pilih jaringan. Tapi tunggu, WiFi ini punya siapa? Nggak tahu. Dikelolanya oleh siapa? Kita juga nggak tahu. Aman digunakan nggak? Belum tentu. Tapi karena namanya free dan sinyalnya juga full, ya udahlah, connect aja. Nah, jangan asal connect. WiFi publik yang tidak jelas siapa pemilik atau pengelolanya bisa beresiko terhadap keamanan data pribadi kamu loh. Apalagi kalau setelah terhubung, kita langsung membuka mobile banking, memasukkan password, atau mengakses akun penting, akun kamu bisa kecuri loh. Lebih aman, gunakan WiFi yang disediakan oleh tempat resmi dan pastikan nama jaringannya sudah benar. Kalau ragu, lebih baik gunakan jaringan seluler kamu sendiri. WiFi gratis memang menggoda, tapi keamanan data tetap yang utama. WiFi boleh gratis, akal jangan sampai gratis.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Di dunia otomotif, panggilan Om mulai tenar sejak tahun 70 hingga 80-an pada kalangan klub mobil. Dasarnya adalah panggilan bagi seseorang yang usianya lebih tua, karena kalimat asalnya adalah old man atau lelaki tua, yang mereka singkat menjadi Om. Kemudian tersebar luas di klub-klub atau komunitas atau forum lainnya, sehingga siapapun mereka yang lebih tua maupun lebih muda akan terasa sangat akrab jika dipanggil dengan panggilan Om.

0: mencuri uang orang.
1: Orang jahat yang mencuri nggak tahu.
2: Sejenis demo.
3: Nggak tahu.
4: Nggak tahu.
5: Nggak tahu.
6: Suka nonton tapi nggak tahu.
7: Perkaya diri sendiri.
8: Ambil duit orang.
9: Penggelapan uang negara.
10: Korupsi itu nggak boleh.
7: Karena itu perbuatan tidak terpuji atau tercela.
9: Haram.
11: Nanti masyarakatnya nggak punya duit lagi.
2: Soalnya marah-marah gitu.
10: Yang korupsi itu orang yang jahat.
2: Jelek.
10: Korupsinya biasanya yang ada di DPR.
1: Orang jahat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online.

Berwirausaha di era Gen Z menawarkan banyak peluang, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital dan tren terkini. Gen Z yang tumbuh di era digital memiliki kemampuan yang kuat dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi baru. Gen Z dikenal kreatif dan inovatif yang menjadi modal penting dalam mengembangkan bisnis baru mereka. Kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, e-commerce, dan lain-lainnya membuka banyak peluang bisnis. Gen Z mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang dapat lebih mudah dicapai melalui kewirausahaan.

0: Kenapa, Bejo? Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: yaitu influenza. Influenza atau flu adalah penyakit pernafasan menular yang disebabkan virus influenza yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit berat. Gejala influenza: sakit tenggorokan, sakit kepala dan demam di atas 38 derajat Celcius, rinitis bila semakin berat menjadi sesak nafas, batuk dan pilek, nyeri badan, letih dan lesu. Waspada influenza. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, gunakan masker saat sakit atau di keramaian. Tutup mulut saat batuk atau bersin, istirahat yang cukup dan konsumsi makanan bergizi. Yuk mulai kebiasaan sehat dari diri sendiri. Dengan langkah kecil, kita bisa melindungi diri dan orang di sekitar dari ancaman influenza.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jangan.
1: Jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja, pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, "Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah."

0: وإن رددتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Rama II RRI Melabu sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi Rabu 7 Oktober 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16, seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman produk. Inilah Radio Republik Indonesia, programa RRI Melabu yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Kamis 8 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 2. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

tadabur ayat supaya bisa healing perasaan kita yang sedang terluka. Healing tentang beban kita. Gimana cara biar kita tuh, kalau bahasa terapis tuh, rilis beban, masalah, curhat-curhat supaya rilis gitu kan, rilis curhat. Oke, itu salah satu metode. Terus apa metode lain untuk kita rilis atau kita bisa healing dengan ayat-ayat Al-Quran? Tadabur. Jadi ada tafakkur, ada tadabur, ada terapi. Islam tuh banyak banget hal-hal yang bagus, tapi tidak ada yang lebih indah dan lebih tepat dan lebih efektif daripada terapi dengan tadabur Al-Quran. Bukan hanya baca, tapi tadabur Al-Quran. Menghayati, memahami pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Makanya ketika Nabi punya masalah, obatnya Al-Quran. Itulah kenapa di dalam Al-Quran Allah menyebutnya wasyifa'un lima fis sudur. Dia itu obat, penyembuh, bahkan bukan obat. Kalau obat itu dawa, kalau syifa penyembuh. Dawa belum tentu sembuh, bisa sembuh bisa enggak. Tapi kalau syifa ya udah pasti sembuh. Maka Allah menyebutkan Al-Quran itu sebagai bukan dawa, tapi disebutkan sebagai syifa'un lima fis sudur, obat hati, obat jiwa, obat mental. Walaupun banyak ulama menganggap bahwa dia juga bisa menjadi obat fisik, dan saya percaya itu. Tetapi yang lebih dahsyat lagi adalah dia memang obat mental. Pertanyaannya, bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai syifa, healing? Ayat-ayatnya gimana cara kita mentadaburinya? Semua ayat sama, cuman yang membedakan satu dengan yang lain fadilahnya. Tapi semua sama, sama-sama istimewa. Jadi gak boleh ada satupun ayat yang kita anggap gak penting. Alif lam mim, apa pentingnya ya? Nun, Kof, Sod, satu huruf doang. Enggak, biasa aja. Sehingga kita ngerasa membaca ayat itu enggak terlalu istimewa. Sama, satu huruf pun itu istimewa di Al-Quran. Kan kata Nabi, satu huruf seperti 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca Nun, udah aja, alhamdulillah udah ngaji, 10 kebaikan loh itu. Tapi kalau udah tahu 10 kebaikan, ngapain satu huruf? Udah aja wal qalami wa ma yasturun, lanjut dong. Udah tahu tuh 10 kebaikan cuma satu huruf, sayang banget ya kalau ada waktu. Dan ketika membacanya, jangan target saya harus cari waktu yang tepat nih buat baca Quran biar khatam satu juz. Jangan cari waktu yang tepat, susah. Lama-lama sampai malam akhirnya gak kebaca. Asal ada waktu baca aja dulu, dapat setengah halaman, dapat dua baris, dapat satu baris, pokoknya baca aja dulu. Jadi tadabur, cara untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai syifa, tadabur. Bagaimana dulu Nabi, sahabat, orang-orang solih mentadaburi Al-Quran? Yang pertama adalah mereka membaca Al-Quran secara tematik, supaya kita dapat sesuai dengan problem kita, masalah kita, hajar kita. Tematik. Lagi ada masalah apa kita? Karena ayat Al-Quran turun kepada Nabi pun secara tematik, secara kontekstual. Apa yang dialami Nabi, itulah ayatnya. Al-Quran tidak turun sekaligus kepada Nabi, turun sekaligusnya itu di Lauhul Mahfuz. Lalu sampai kepada Nabi berangsur-angsur selama 23 tahun. Kenapa berangsur-angsur Ustaz? Dan kenapa enggak urut? Turunnya yang pertama adalah Al-Fatihah dan Al-Alaq. Kenapa sekarang Al-Fatihah lalu Al-Baqarah? Kenapa enggak Al-Fatihah, Al-Alaq, kemudian surat apa lagi yang berurutan sesuai dengan urutan turun? Kenapa kok dibalik-balik, kok diacak-acak? Karena Al-Quran turun itu secara tematik, teman-teman. Hikmahnya apa? Hikmahnya karena dia tidak turun untuk sekedar dibaca. Dia turun untuk ditadaburi supaya jadi solusi, petunjuk dalam hidup. Petunjuk apa? Petunjuk terhadap masalah yang lagi dihadapin. Dan kita gak akan dapat petunjuk kalau gak ngerti kan. Coba baca petunjuk penggunaan obat. Bahasanya bahasa bahasa Thailand misalnya. Banyak cup-cupnya. Susah kan kita? Gimana, berapa hari sekali? Kayaknya 5 kali sehari deh. Padahal cuma 2 kali sehari. Gak bisa dapat petunjuk karena gak ngerti.
Maka supaya kita bisa tadabur, kita pahami. Nah, memahami apa? Sesuai dengan tema. Kita boleh aja, bagus banget malah baca Al-Quran secara berurutan. Tapi itu target baca ya, target tilawah. Bukan target tadabur. Tadabur beda sama tilawah. Tilawah tetap, dia gak usah diganggu-gugat, udah segitu aja. Satu hari satu juz, setengah juz, dua bulan sekali khatam, sebulan sekali khatam. Itu lanjut aja udah, karena itu memang target membaca. Tapi target tadabur beda sama target membaca. Bikin dua target. Kalau tadabur memang gak panjang-panjang dan gak berurutan, tematik. Kita mau lagi masalah apa sih? Gimana kita cari temanya Ustadz? Satu, bisa nyari ke Simbah. Mbah Google, ayat tentang, klik, keluar. Buat kita yang mungkin kita sama nih dengan saya, masih sama-sama belajar, paling gampang tadi, nanya aja ke Google, pakai aja indeks. Atau cara yang lebih, ini kalau mau, saya beberapa kali nyoba soalnya, kalau mau, bukan ngetes ya, kalau mau agak sedikit lebih apa ya, seru nih, agak lebih seru. Tapi kalau belum berhasil jangan salahin saya ya. Kalau agak lebih seru nih, saya suka gini, pegang Quran, lagi ada masalah nih, bismillah, ayatnya pas, wah ini seru banget nih. Bisa kayak gitu juga metodenya. Jadi kayak minta dibimbing sama Allah aja gitu. Tapi kadang-kadang dapat ayatnya tuh gak sesuai tema saya Ustaz. Kata kita, padahal kata Allah ini yang kamu butuhin tuh ini nih. Bisa gitu juga. Dengan syarat membukanya pakai bismillah. Bukan membuka yang itu ya Allah ya, yang itu ya. Jangan maksa. Allah lebih tahu. Bismillah. Buka ayatnya tentang makanan. Oh mungkin kita masalahnya emang masalah berat badan mungkin, atau masalah mubazir mungkin, sehingga merembet kemana-mana, Allahu alam. Tapi kalau mau lebih jelas ya udah cari pakai yang tadi, dapat ayatnya secara tematik.

0: sebagian orang berpikir kalau dia sudah sholat, dia sudah taubat, dia sudah berzakat, dia sudah berzikir, maka hidupnya akan tenang, hidupnya akan senang, hidupnya akan kenyang, karena dia sudah dekat dengan Allah. Tapi kemudian setelah dia berhijrah, bertaubat, zikir dan sholat, ternyata rezekinya tidak lancar. Lalu kemudian hidupnya penuh dengan kesulitan dan kesusahan. Muncul bertanya-tanya dalam hatinya, mana keadilan Tuhan? Tidak sedikit manusia modern yang awalnya buat dosa maksiat, lalu kemudian bertaubat, kembali lagi, bahkan menjadi na'udzubillah, menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Ini semua berawal dari salah berpikir. Orang yang salah berpikir, nanti dia akan salah bicara. Setelah itu dia akan salah berbuat, salah bertindak, salah beramal. Maka dalam Islam kita diajarkan untuk benar dalam berpikir. Kalau kita sudah hijrah, sudah taubat, sudah sholat, sudah zikir, sudah zakat, bukan berarti ujian tidak datang menerpa hidup kita. Faksusil qasasa, sebutkanlah kisah-kisah para nabi itu. Sebutkanlah satu di antara nabi yang tidak ada ujiannya. Cerita tentang penyakit, tidak ada penyakit yang lebih dahsyat daripada penyakit yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Bercerita tentang ditolak jamaah, tidak ada nabi yang paling mengerikan ditolak oleh umatnya melebihi Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Yunus juga demikian, sampai masuk ke dalam laut mereka campakkan dari atas bahtera, tenggelam dalam tiga kegelapan, gelap malam, gelap laut, dan gelap perut ikan. Bercerita tentang kesusahan dan kesulitan, diusir dari kampung halaman, dimusuhi oleh paman kandung, mereka lempar pakai batu, berdarah pelipisnya, retak giginya. Tidak ada yang lebih hebat daripada ujian Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang berpikir kalau kita sudah soleh, sudah baik, hidup ini tidak ada ujiannya, dia sudah salah berpikir. Solatnya benar, zakatnya benar, puasanya benar, berpikirnya salah. Kesalahan berpikir itu membuat orang akan berhenti solat. Tetangga saya yang tidak solat, tidak pernah ke masjid, badannya sehat, rezekinya lancar, semua berawal dari kesalahan berpikir. Hidup ini adalah ujian. Ujian itu tidak hanya penyakit, ujian tidak hanya kemiskinan. Bahkan dalam Quran dikatakan, wabalaunahum bilhasanat, kami uji mereka dengan yang enak-enak. Jabatan adalah ujian. Di antara yang diuji dengan jabatan adalah Nabi Daud alaihi salam. Harta adalah ujian. Di antara nabi yang diuji dengan harta adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kebagusan paras rupa yang ganteng juga adalah ujian. Di antara nabi yang diuji dengan paras rupa yang ganteng itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi ujian itu ada kalanya datang dalam bentuk kenikmatan, tapi ada juga ujian itu dalam penyakit, kemiskinan, kesusahan, kemelaratan. Maka kalau kita pahami dengan baik, semuanya adalah ujian. Yang lulus siapa? Yang lulus adalah orang kaya yang bisa menggunakan hartanya untuk menolong agama Allah. Yang lurus adalah orang yang punya kuasa, tapi sehari dipakai untuk berpuasa, sehari dipakai untuk makan. Itulah dia Nabi Daud. Ahabbu shaum ila Allah shaumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah, puasa Nabi Daud. Mengapa demikian? Walaupun dia berkuasa, tapi harinya dia bagi. Yasumu yauman, sehari dia berpuasa. Wa yuftiru yauman, Sehari dia makan, sehari dia pakai untuk mengingat Allah, sehari dia pakai untuk mengatur rakyatnya, dan mengatur rakyat itu juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berpahaman, berpikiran benar, insyaallah apapun yang datang kepada kita, kita anggap sebagai ujian. Datang senang, ujian. Datang susah, ujian. Datang harta, ujian. Datang miskin juga ujian. Orang yang berharta lulus ketika harta itu tidak sampai ke dalam hatinya, hanya sampai di tapak tangannya. Dia hanya menerima, setelah itu dia kasih kembali. Terima kasih. Dia bangunkan ke pesantren, dia bangunkan ke masjid, maka dia lulus ujian harta. Orang yang miskin bagaimana lulus ujiannya? Dia bersabar, tapi dia tetap berusaha, berikhtiar. Ahlus sunnah wal jamaah tidak membiarkan diri dalam kemelaratan. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum sampai mereka berusaha untuk merubah diri mereka sendiri. Gunakan potensi yang ada pada diri. Jalin silaturahim, buka usaha, tetap tidak datang keuntungan, berarti sudah ditakdirkan Allah untuk bersabar. Orang kaya bersyukur, balasannya la in syakartum la azidannakum. Kau bersyukur, ku tambah nikmat. Orang miskin bersabar, balasannya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar diberikan balasan bighairi hisab, tanpa ada yang bisa menghitungnya. Hanya Allah saja yang tahu hitungannya, balasannya. A'dadtu li'ibadiyas salihin, kusiapkan balasan untuk hamba-hambaku yang saleh. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Kalau sudah benar pemahaman kita bahwa nabi-nabi, rasul-rasul yang dekat dengan Allah pun diuji dengan penyakit, diuji dengan musibah, diuji dengan berbagai macam ujian, dan ada di antara mereka yang diuji dengan kekuasaan, dengan harta, dengan paras rupa. Ada di antara mereka yang diuji dengan kesakitan, kemelaratan, terusir dari kaumnya. Fahamlah kita bahwa kalau kita sholat, kita bisa kaya, kita juga bisa susah. Kalau kita sudah hijrah, sudah taubat, kita bisa sehat, kita pun juga bisa sakit. Sehingga kalau sudah hijrah, sudah taubat, datang penyakit silih berganti, datang ujian, bisnisnya jatuh, sholatnya tidak berhenti, dia tidak merajuk, tidak ngambek, tidak marah kepada Allah, karena dia tahu Allah menguji aku. Liyabluwani, Allah sedang menguji aku. Aashkur, apakah aku bersyukur? Am akfur, atau aku menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua berawal dari kesalahan berpikir. Afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak berpikir? Afala ta'qilun, kenapa tidak menggunakan akal pikiran? Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa, fa'alul lima yurid. Dia berbuat sesuai kehendaknya, bukan kehendak atasannya. Dia tidak punya atasan. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang menguasainya. Tidak ada yang perlu membutuhkan proses waktu bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka ketika Nabi Ayyub alaihi salam makin parah penyakitnya, dia tidak mengeluh kepada Allah. Dia tidak mengatakan, aku ini nabi, kenapa aku bisa sakit? Dia hanya berkata, Rabbi anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Rabbi, ya Allah, anni aku massaniyadurru, aku kena penyakit, wa anta arhamur rahimin. Engkau Maha Penyayang di antara yang sayang. Kalau kita teliti satu persatu doa Nabi Ayyub itu, tidak ada dia minta sembuh. Rabbi, ya Allah, anni, sesungguhnya aku, massaniyad durru, aku kena penyakit, wa anta arhamur rahimin, engkau maha penyayang di antara yang sayang. Lalu di mana kita yang meneteskan air mata hanya karena sesuatu yang belum ada apa-apanya dibandingkan Nabi Ayyub alaihissalam. Anaknya meninggal, kebunnya kering kerontang, hujan tidak turun, binatang ternaknya mati semua, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, penyakit datang silih berganti, imannya tidak berubah, dia malu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam perut ikan, dia tidak ada mengeluh, dia tidak ada meminta kepada Allah. Dia hanya berkata, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Sekarang kita teliti satu-satu perkata doanya itu. La ilaha, tiada Tuhan, illa anta, melainkan engkau, subhanak, maha suci engkau, inni, sesungguhnya aku, kuntu minal zalimin, aku termasuk orang yang zalim. Tidak ada dia minta, keluarkan aku dari perut ikan ini, ya Allah. Aku ini nabi, kenapa aku terusir dari kampungku? Mengapa aku ketika diundi di antara para penumpang kapal, kenapa namaku yang keluar sehingga aku yang terbuang? Kenapa aku ditelan ikan? Tidak ada. Dia hanya berkata, La ilaha illa anta, subhanak, inni kuntu minal zalimin. Mereka adalah orang-orang yang sudah putus hakikat tauhidnya. Bagi mereka, diikuti umat dengan tidak diikuti sama saja. Antara senang dengan lapar, sama. Karena yang memberikan kenyang juga dia, yang memberikan lapar juga dia. Hari ini begitu banyak orang yang berkata Alhamdulillah ketika kenyang, lupa kepada Allah saat lapar. Atau ada juga terjadi sebaliknya, waktu lapar ingat Allah, setelah kenyang lupa kepada Allah. Yang kau minta saat kau susah, dia juga yang kau minta saat kau lapar. Yang kau minta saat kau senang, dia juga yang kau sembah saat kau susah. Allah, qul huwallah, dialah Allah. Tidak ada Tuhan baik, tidak ada Tuhan jahat. Seperti mereka yang mengatakan ada Tuhan yang baik, ada Tuhan yang jahat. Banyak sekali Tuhan-Tuhan yang disembah. Dalam Islam kita hanya meyakini La ilaha illallah, dialah yang maha baik. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan kita, datang menimpa kita, menurut kita itu tidak baik, tapi menurut Allah itu baik. Hubungan kita dengan Allah dibangun dengan dua cara. Yang pertama husnuzan, kita sudah berusaha all out, mengerahkan segenap potensi diri. Terjadi tidak sesuai dengan yang diinginkan, kita hanya mampu berhusnuzan kepada Allah. Berarti Allah punya rencana yang lebih baik, yang lebih indah daripada rencana kita. Puncak daripada hubungan pada Allah adalah ridha. Makanya sebelum matahari terbit, di awal hari kita sudah mengatakan Raditu billahi rabba, aku ridha kepada engkau ya Allah. Apapun yang kau berikan kepada aku ridha. Kau berikan sehat, aku ridha. Kau berikan sakit, aku pun ridha. Tapi tetap berusaha berobat. Kau berikan aku kaya, aku ridha. Kau berikan susah, aku tetap juga ridha. Namun tetap berusaha, berikhtiar, membuka segala usaha. Orang yang masuk ke dalam surga itu nanti ditanya Allah, ya ahlal jannah, hai penghuni surga, kamu sudah mendapatkan semua balasan, mau apa lagi? Penghuni surga menjawab, ada satu yang belum kami dapat. Apa? Ridhaka, kami belum dapat ridhamu. Yang lain kami sudah dapat. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu, orang yang ridha menerima takdir. Maka maqam yang paling tinggi adalah maqam ridha. Nabi Muhammad sampai ke maqam itu. Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah memberikan apapun yang kau mau. Kenapa? Karena engkau ridha. Man lam yardha biqada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, walam yasbir bibala'i, tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Syirik, kafir, murtad, na'uzubillah wal'iyazubillah. Allah menyelamatkan kita sampai anak cucu kita hingga hari kiamat daripada berpaling daripada Allah hanya gara-gara tidak tahan menerima ujian. Tidak ada yang bisa menguatkan hati kita kecuali Allah. Wasta'inu, minta tolonglah kepada Allah. Bisabri, dengan banyak-banyak sabar. Wassalah, dengan banyak-banyak salat. Kalau ujian hidup ini berat, angkat kedua tangan. Besar ujian ini, lebih besar Allah. Allahu Akbar. Setelah itu katakan dalam hati, Allahu Akbar kabira. Tidak ada apa-apanya ujian ini, engkau lebih besar. Walhamdulillahi katsira. Segala puji hanya milik engkau. Wasubhanallahi bukratan wa asila. Pagi, petang, siang dan malam yang suci hanya engkau. Aku adalah makhluk yang kotor, banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Setelah itu mengakulah kepada Allah, wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Serahkan semuanya pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan meminta kepada dukun, jangan minta kepada benda keramat. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku orang yang berserah diri kepadamu. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Siapa muslim? Bersyahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ya. Tapi muslim yang sesungguhnya orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM. Teman terbaik.
2: Adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.

Dalam surat 7 Al-A'raf ayat 205, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu dengan merendahkan diri, takut dan dengan tiada mengeraskan suara pada tiap-tiap pagi dan petang. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai." Ayat ini menganjurkan kepada kita, umat Islam, supaya menyebut Allah dengan berzikir secara khusyuk, tetapi tidak boleh dilakukan secara berlebihan, antara lain dengan mengeraskan suara. Karena sesungguhnya, kata Rasulullah dalam hadisnya yang terdapat di kitab Fiqhus Sunnah, kita tidak sedang menyeru zat yang buta, melainkan menyeru zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Oleh karena itu, jika ada sekelompok jamaah melakukan zikir dengan mengeraskan suara, bahkan sampai histeria, berarti zikir yang dilakukannya bertentangan dengan ayat tersebut. Maka, marilah kita berzikir menyebut nama Allah dengan sikap tadarru dan khusyuk, serta dengan suara rendah. Niscaya, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar zikir kita dan mengabulkan permohonan kita.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan? Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

Tahukah kamu, madu dalam bentuk paling murni dan alami, tanpa tambahan gula ataupun bahan lainnya, tidak bisa basi. Madu murni merupakan salah satu bahan makanan yang dapat bertahan sangat lama jika disimpan dengan baik. Kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan antimikroba alami membuat bakteri sulit berkembang di dalamnya. Meski begitu, kualitas madu bisa menurun apabila terkontaminasi air, kotoran, atau alat yang tidak bersih yang dapat memicu proses fermentasi. Akibatnya, madu bisa berbau asam, berbusa, atau mengalami perubahan rasa. Selain itu, penyimpanan di tempat lembab atau wadah terbuka juga dapat menurunkan kualitas madu dan membuatnya lebih mudah basi. Menarik bukan? Sampai jumpa di filler RRI Melabuh berikutnya.

Pernah di ghosting, chat gak dibales, telepon gak diangkat, story dilihat, tapi gak ada respon, sakit ya? Tapi, jangan-jangan kamu juga suka ngeghosting nih. Bukan ghosting gebetan, tapi ghosting sampah. Habis minum, botolnya ditinggal. Habis makan, bungkusnya dilempar. Padahal, tempat sampah di depan mata kamu. Nah, kita harus ingat, sampah memang gak punya perasaan, tapi lingkungan punya dampak. Sampah yang dibuang sembarangan bisa bikin lingkungan kotor, menyumbat saluran air, bahkan memicu banjir. Kalau misalnya kamu sudah selesai menggunakan, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau gak mau di ghosting, jangan ghosting tempat sampah. Buang sampah pada tempatnya. Kecil aksinya, besar dampaknya.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kale. Sirune Kale merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kale mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

0: Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kita terlalu sibuk mengikuti tren luar negeri, gaya berpakaian, musik, bahkan cara bicara. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, masihkah kita bangga dengan budaya sendiri? Budaya bukan cuma tarian tradisional atau pakaian adat yang dipakai saat upacara. Budaya itu identitas. Itulah jati diri kita yang bikin Indonesia unik di mata dunia. Jangan malu pakai batik ke kampus, jangan gengsi tampilkan tarian daerah di media sosial. Jangan ragu, bangga dengan bahasa daerahmu. Yuk jadi generasi muda yang modern tanpa kehilangan budaya. Karena keren itu ketika kita tetap jadi diri sendiri dan bangga jadi anak bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Karina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: 90,3 FM. Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo, loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.